0: sedap.
1: Mantap kan? Pagi Khamis Out There bersama Rudy Keles dan Zira Licious menerusi segmen Marita Berpantun.
2: Ini saatnya kita bersatu.
3: Dengar, betul-betul. Ini saatnya kita bersatu, guys.
4: Bersatu dalam segmen Marita Berpantun.
3: Ya.
4: Temanya ialah
3: panas, panas, panas, panas.
4: Okey, kita bacakan lagi pantun-pantun daripada rakan pendengar kita.
3: Yes.
4: Yang menghantarkan di talian WhatsApp 83333914. Audio juga boleh ya, hantarkan pantun kreatif yang pastinya kena ada perkataan
3: panas.
4: Panas.
3: Selitkan perkataan panas, ciptakan pantun yang kreatif.
4: Kadang-kadang kan, ini memang bersesuaian lah dengan keadaan cuaca di negara kita ni, pasal panas. Tapi ini semestinya pasal panas cuaca,
3: ataupun panas hati.
4: Apa sajalah, apa saja yang berkaitan dengan panas. Yang panas penting, ia ada makna ataupun mesej kan disampaikan. Itulah namanya pantun.
3: Banyak-banyak panas.
4: Ini kita bacakan pantun
3: panas
4: pada Zia.
3: Panas apalah, wahai saudari.
4: Kajang Pak Malau, kajang berlipat.
3: Panas apa yang branded?
4: Panas apa?
3: Panasonic.
4: Masa kita.
3: Alright, jangan pagi lupa pagi. Ya endorse.
4: Bagi emosi pagi-pagi ya. Kadang-kadang kalau tadi cakap-cakap serius, tiba-tiba diajukan soalan macam itu, boleh misalkan panas hati.
3: Panas, panas. Panasin aja hatinya, biar ke laut.
4: Bayangkan ya, belum lagi makan, belum minum.
3: Pecahkan saja botolnya, biar rame.
4: Biar rame, udah. Biar rame. Ada apa dengan cinta? Okay, kita bacakan lagi pantun Malakesta. Daripada
3: cinta,
4: si Jiah lambat kanan.
3: Zidati, cintaku si Zati teko.
4: Yang kita terjumpa di restoran itu kan. Satu
3: wetanya ada Agnes.
4: Ada Agnes.
3: Tapi bukan menikah. Agnes Pizza.
4: Bajaji macam pantai.
3: Kanak-kanak bermain di tepian.
4: Ah.
3: Bermain-main bekerjaan juga. Kasih ibu bermati-matian. Sanggup berkorban jiwa dan raga. Panas katanya. Request lagu Bintang, Ziah di lambak kanan.
4: Bah, cuba nyanyi. Ya, request lagu Bintang, bah, nyanyi. Bintang, balik jo.
3: Mana dia anu chorusnya? Kejap. Bintang jangan kau menangis. Itu kan? Bintang. Tunggu cepat.
4: Kenapa okay, sudah. Okey tu, sudah kan lagu ah?
3: Puas hati. Ziah, bing in.
4: Okey, seterusnya ini pantun kedua daripada mana? Ziah katanya, berjalan ke kedai membeli nainda. Driver tu jangan laju-laju saja. Cuaca panas, bumi pun gundah. Minum air, apa? Minum air sejuk segar rasanya. Alright. Pantun seterusnya pada Ron.
3: Pergi ke kebun memetik ciku. Ciku dipetik untuk dimakan di waktu petang. Panas cuaca, panas lagi hatiku. Apabila orang indah pandai membayar hutang. Ran. Yes, Ran. I can relate, Ran. Ran. Lari tu.
4: Ada kan tu POV, apa kan POV memesnya yang Ran atau?
3: Ran. Run. Awak umban beg run. Burung pipit berkicau di pagi hari. Panas mentari sudah menyinari. Aku merindukanmu setiap hari, walaupun dirimu sudah dijemput ilahi.
4: Daripada Sally. Yes.
3: Sally.
4: Hanya doa sajalah ya.
3: Semoga sedih tiap aku.
4: Namanya kita random kan. Sekejap sedih, sekejap ketawa. Bukan aku yang cakap ah.
3: Tak apa-apa. Biar dia bagus apa baik jua sadar diri daripada tak tahu diri. Atau payah tu. Sally, I love you. Sarang heo. Small love lagi tu. Macam tahu orang nampak aku bagi small love ni. Mini love ah.
4: Dapat effort itu penting. Saya nampak. Dan Allah nampak.
3: Yes. Bagus eh.
4: Okey, kita bacakan lagi pantun daripada Kak Long yang berada di Bandar Seri Begawan. Bacakan.
3: Kak Long, jangan macam-macam Kak Long.
4: Balakas.
3: Assalamualaikum Rudy. Yang Balang. Cantik, aku cantik. Zirah yang kacak. Orangnya okay, apa kabar?
4: Sehat alhamdulillah.
3: Berhujan panas mencari palas, sambil berjalan membawa guri. Di gelas emas minum beralas, air ditelan terasa duri.
4: Ush. Atu baru ya.
3: Macam mana tarus kuah.
4: Macam
3: macam tampar eh. Macam sadar tarus ya.
4: Istilahnya.
3: Macam tamparik tarus ya. Macam Kak Long. Mohon maaf Kak Long. Ya. Yeah? Lain tahun. Lain apa?
4: Cali.
3: Aku mesti aku random.
4: Indo kita macam tamparik kata.
3: Pikir-pikir anak nanti bawa buat pakai aplikasi live TikTok.
4: Macam padas saya pun jangan
3: pandang tu bah. Macam sadar tu terus balik. Balik ani terus ku macam kan cium tangan.
4: Cium tangan.
3: Ustaz di kampung kami tu. Kan ustaz. Mohon maaf ustaz.
4: Siapa satu?
3: Awak.
4: Kita berdiri.
3: Aduh, dah ada wah.
4: Indah lepas satu kan.
3: Ini hanya ciptaan.
4: Tunggu loh. Ha. Lepas satu kan kita cium tangan imam ni.
3: Awe. Ya.
4: Lepas satu kita berdiri.
3: Cium pipinya dahinya sekali. Ano?
4: Ngapa yang?
3: Ambil kepada dia. Iya, cuma dia. Sopan cuma ni. Cium terus dahi kiri kita.
4: Aduh,
3: mana lagi pantun ni? Aduh, basah. Pergi ke pasar membeli tempoyak. Balik rumah muka merah padam. Panas sangat sampai terlajak. Telur pun boleh goreng atas jalan. Uish. Panas sudah tu.
4: Panas banget sudah temu sudah dapat.
3: Panas eh.
4: Aduh.
3: Ini benar ya. Iklan eh buka jeket panas eh.
4: Bepaloh kita kan. Aweh. Ini tembarinya. Oh, kita bacakan ni pantun.
3: Kadio jantung.
4: Ini daripada kita menyatakan namanya, katanya panas mentari terasa hangat menjamur kain di belakang halaman. Jom kawan-kawan harus

0: semangat walaupun dugaan sering bergantian.
1: Pantun untuk orang yang tersayang yang merajuk, marah-marah arah diri sampai sajuk makanan. Ikan keli, ikan hiu, walau panas hati, adang tah merajuk, bek kau makan dulu.
0: Bikin lagi marah jadinya.
1: Allah, dah faham.
0: Dah faham.
1: Ni kalau kalau pasangan kita ni cakap mana saja tu, sebenarnya bukan mana saja tu guys lah.
0: Sebenarnya apa?
1: Gali. Bawa gali lagi apa? Jangan bawa tak tempat makan yang barangkali habis gaji sebulan. Nyaman tati tu.
0: Indah sebenarnya, ini simple sih. Walaupun yes, kita bawa makan di warung,
1: lelaki kah, tidak bercerita,
0: gerai kah,
1: begitulah wanita mengatakan kami simple saja. Indah sesimple itu guys. Jangan bis kita terpancing atau terjerat, terjerumus dengan statement sebegini.
0: Yalah.
1: Lelaki pun samalah.
0: Sama juga tu.
1: Tak apa-apa.
0: Mana ada masalah gender ni, lelaki sama ni bini semua sama sebenarnya.
1: Aku malam berubah. Okey, next.
0: Dia kena war.
1: Aduh dia ni. Jadi apa? Rita jadi Rita udah ini.
0: Malam nama
1: pagi di Serudai.
0: Okey, okey. Kita baca lagi pantun ni. Katanya panas bah cuaca di bandar, singgah teduh di bawah rambai. Kalau hati sudah sabar, masalah datang pun lalu berantai.
1: Masalah datang pun lalu berantai
0: Mana pisang lagi? Pisang panas.
1: Evolusi. Thank you buat rakan kita ni yang mengungsikan ada e-poster buatnya Rudy dan juga si Zira. Bagus eh.
0: Wow,
1: terima kasih kreatif sekali. Kami hargai. Bagi love.
0: Yes, kita bagi love. Kita bagi love.
1: Tulis di buku curhat. Pin Stone.
0: Di mana tu pin tu? Di situ.
1: Bagus.
0: 30 days, 24 hours, 7 days.
1: Oh, why not?
0: 30 days.
1: Why not, mate?
0: Okay, thank you. Tapi dah tahu namanya siapa? Ya, buat tapi memang Rudy kurang lebih lah. Ada jaket lagi, pakai jaket.
1: Oh, apa? Sama.
0: Saya punya baju.
1: Dah purple, tapi tudungnya kan sama lah.
0: Fashion. Thank you so much.
1: Mana?
0: Dia pakai tu, dia pakai anu ni macam jumpa belalang ni.
1: Bagus. Nampak ya macam nampak. Walaupun jauh nampak.
0: Okey, bantu daripada Bila PM yang berada selam Bigar katanya.
1: Panas terik. Bah, siapa?
0: Terus kita tah.
1: Aku saja.
0: Kita saja.
1: Terima kasih. Panas terik di tengah hari, burung berteduh di hujung laman. Mentari menyinar tanpa henti. Bahang terasa sepanjang jalan.
0: Gali hati ku masih pasal mana yang terik.
1: Mana?
0: Ni kita tamparkan tu.
1: Oh, bergagar wah. Wah. Bukan. Langit cerah, awan pun hilang. Baca.
0: Okey, baca.
1: Lina. Hai Lina.
0: Okey, katanya langit cerah, awan pun hilang. Jalan raya berasa panas. Air sejuk jadi incaran orang. Aiskrim cair belum sempat dibalas. Apa kan tu maksudnya?
1: Panas sudah tu.
0: Panas mana tu?
1: Panas.
0: Macam baru kamu cakap cair tak aiskrimnya. Sesiap pun. Alright, kita bacakan lagi pantun kiriman daripada Wandi yang berada di Sungai Bunga.
1: Pergi ke kebun menanam pisang. Menanam pisang bersama keladi. Kusangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
0: Tahu ku ni lagu.
1: Kan? Tapi pembayang yang buatlah Wandi. Yang berada di Sungai Bunga. Thank you.
0: Thank you so much. Thank you Wandi. Okay, jadi awak boleh hantarkan pantun-pantun bis kita ke talian WhatsApp kita
1: 8333914. Thank you Yam Leaf.
0: Apa tu? Apa maksudnya?
1: Terima kasih daun keladi. Itulah.
0: Terima kasih daun keladi.
1: Go to shop to buy flower. Flower finish. Flower.
0: Bunga.
1: Bukan tepung.
0: Tepung.
1: Flower finish. I have to cook ayam guying. Pergi ke kedai membeli tepung. Tepung habis, paksa tahan dah jadi masak ayam guying. Pantun dua suku setengah. Aku payah menilai ni, dua karat lebih ni. Isham.
0: Ya umpama anu baje macam kalau tadi buat kuih kan sudah ada acuannya. Terlebih ba, menggugur nanti airnya.
1: Nasta.
0: Balam oven basah kan mah jo oven tu. Cuma tu lah istilahnya pantunnya ni
1: dua. Balam Isham mana alam kena bibit ni pahanya.
0: Dua setengah. Oh, pantunnya.
1: Oh itu macam gantung lah, macam kan pecinta jua, indah jua, cinta jua, indah jua. Ayah kan pecinta tapi kamu cinta jua, indah jua, gantung.
0: Banyak je lagi contoh lain.
1: Cintalah yang paling senang.
0: Ya, pintu kah, kan buka pintu macam indah jua, macam terbakar.
1: Cintalah ada yang paling senang.
0: Contohlah, ada randa kamu hantar barang.
1: Aku mau cinta jua.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: 91.4 Pelangi FM.

0: Makan di kedai sambil order jus nenas. Sekalinya yang datang ni Teh Tarik Halia. Sebelum kopi dan pes cerita panas, ada baiknya pastikan dulu kesahihannya.
1: Daripada saya Ku Forever katanya. Yes. Itu username-nya di Instagram. Thank you. Menghantarkan pantunnya daripada Syamin yang berada kampung rimba.
0: Jangan wirel-wirelkan yang lain bah.
1: Wirel-wirel.
0: Mesti pastikan dulu kesahihan cerita fakta pengungsian tersebut sebelum kita forward-forwardkan lah. Tahu kak, kalau Syanu menyampaikan cerita, si Mahmud menyampaikan arah Syanunya. Apa tu dulu ada iklannya kan? Yang jangan menyampaikan berita yang anunya. Macam kalau cerita tu bertiti-titi wah. Sama si Rudy beritahu si Ziranya. Si Ziran beritahu Syaminnya. Syamin beritahu si Alinya. Ya kan? Kan ujung pangkalnya kalau salah cerita tu kan, nah yang akan ambil oleh yang memviralkan itulah. Jua.
1: Bukankah itu bahaya?
0: Yes.
1: Bahaya.
0: Awas scammer.
1: Alright, kita baca lagi pantun ni. Katanya macam mananya bunyi pantun indah seberapa ni. Hari Khamis tetaplah hari Khamis. Cuaca harian ni sangatlah manis cuacanya, sehingga terasanya panas ke tubuh badan. Walau cuaca indahnya panas, ianya tetap ciptaan ilahi. Semoga cuaca cerah ini menjadi semangat diri.
0: Syamin.
1: Syamin.
0: Okay. Ini pantun apa ni?
1: Berapa karat tu sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: 9 lah?
1: 9 karat. Okeylah.
0: Bagus.
1: Thank you, Syamin.
0: Alright, Afiq di Tanah Jambu, TJ. Lakas-lakas memupul nira, dibuat gula di dalam kuali. Panas harinya mau indah mengapa, panas mulut payah sekali. Afiq, kenapa panas mulutnya?
1: Bawa minum air sajuk, Afiq.
0: Panasin saja hatinya.
1: Yeay, ini pantun pada Syah yang berada di rimba. Hari panas bertambah panas, panas hatiku selalu kan marah-marah. Banyakkan membaca doa selalu, memang hari panas.
0: Syah, kau dah kenapa ni Syah?
1: Atau baru ya, ia menggunakan perkataan tema katanya tu
0: sebaik mungkin.
1: Sebaik mungkin. 90%.
0: Penggunaan pentas bagus. Penggunaan pentas. Yes. Penggunaan ayat pun bagus. Ya. Yeah. Cap locks atau yang nombor satu tu macam marah.
1: Marah namanya kan begitu ya, marah.
0: Ha? Marah ya, jangan termarah.
1: Memang kalau panas satu berkaitan dengan marah. Kadang-kadang marah yang tertentu-tentu tu kena bagi heran jo. Kenapa perlu kata dia marah sebenarnya?
0: Entah, darah tinggi kali wah.
1: Allah.
0: Makan bakso tak kamu saja. Ia makan apa? Bakso. Makan sapi tu.
1: Makan gearbox saja.
0: Gearbox sapi.
1: Orang kita baca lagi pantun pada Zul yang pada dulu. Silakan Rudy.
0: Hai Zul, apa khabar Zul? Minum kopi panas dibagi dua. Sikit di cawan, lebihnya dilapik cawan. Eh, tunggu jap eh. Aku pun confused ni. Aku ni random sudah ni, tunggu jap. Minum kopi panas dibagi dua. Sikit di cawan, lebihnya dilapik cawan. Mantap dan so sweet DJ berdua. Hot and awesome. Steady kawan. Steady kawan. Sama-sama Abel Jul.
1: Mantap. Terima kasih Zul.
0: Apa ada Jul?
1: Ada apa Jul? Serius saja pantun panas daripada Sawalai. Bukit Beruang katanya turun ke tamu di hari Khamis. Mantap. Panas kamu memberikan menangis. Wish. Demi lalap yang kan kutumis, kuturuti walau tah panasnya memberi menangis.
0: Bagus ni Sawalai di kampung Bukit Beruang. Aku tahu ni lalap mana. Lalap yang di
1: Tamu Tutong. Kurut panggang di pekan. Okay, kita
0: jangan beri malasnya. Hari Kamis kami kerja.
1: Oh bah, anda pada yang teriampit tu.
0: Oh,
1: ketutung atau
0: tunggu cuti. Kalau waktu kerja pun dia juga dapat.
1: Dia juga belakang
0: kerja kan
1: awak. Kerja juga masih. Beginilah
0: lagi
1: kehidupan.
0: Lagi
1: kadang-kadang bila dipikirkan bangun tidur.
0: Tidur lagi.
1: Bukan. Bangun tidur, mandi, makan. Jalan.
0: Terus gigi dulu sebelum makan.
1: Ya. Sorry. Ini dah. Kalau masanya orang baru style masa ni lah. Bangun tidur, lihat telefon dulu.
0: Yes. Tu benar.
1: Lihat telefon dulu baru ya bungkas.
0: Okey.
1: Lepas tu berus gigi, mandi.

0: Telefon lagi?
1: Lihat telefon lagi.
0: Ah, yes. Betul, baru berbaju.
1: Ah, betul baju, lihat telefon lagi.
0: Mau, kan?
1: Lalai, tengah di sana.
0: Manaskan kereta, lihat telefon lagi. Tidur balik.
1: Okey, pantun dua karat.
0: Bosnya menelpon. Hello.
1: Ini. Masa ni mana ada bos telefon? Berapa
0: dah? Pukul 9.
1: Mana ada bos telefon? Paling-paling pun antara location saya.
0: Aish. Paham-paham ya?
1: Paham-paham. Itu secara manis lah. Akan mencari kaki tangannya tu di mana.
0: Pukul 9. Ada kan lagu tak?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Lagu apa tu?
0: Ujap.
1: Cuba kasih melodi sikit. Nyanyikan sikit.
0: Opa Gundam style bukan?
1: Hah?
0: Tu ujap. Mesti dicari ni.
1: Bobot atau tadi baca lagi pantun pada si Ziyah yang berada lambat, katanya matahari boleh panas terik namun tetap bis kita berdua yang paling menarik.
0: Yeah. Baru ya. Okey ni, dengar dulu ni lagu ni wah.
1: Lagu apa tu?
2: Hello bos.
3: Tahu mau pukul berapa sudah nak?
2: Tak tahu, 6:30.
3: Pukul 9.
0: Ini senja style. So sorry bos. Gilik-gilik yang orang dah nampak aku berbaik. Gilik-gilik.
2: Sorry bos.
0: Yeah. Okay guys. Bentar pagi ni ada lagi pantun si Ziyah.
1: Itu tadi sudah katanya matahari boleh panas terik namun tetap bis kita berdua yang paling menarik.
0: Wesh.
1: Bukan-bukan dia kasih. Kita kasih 10 bintang.
0: Terima kasih banyak Ziyah.
1: Alright.
0: 10 bintang. Berbicara tentang bintang, ada yang request tadi lagu bintang. Anda dalam playlist kita ni di jam terakhir HBD Hello Brunei Darussalam.
1: Yeah.
0: Siapapun Auda, pastikan Auda menjadi bintang di hati insan yang tersayang.
1: Iya.
0: Gerindam kan?
1: Gitu.

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM. Don't worry.
1: Pelangi FM, station number 1. Auda, apa khabar bestiku?
2: Penghibur penggerak minda, siapa besti kita ni?
1: Siapa saja, rakan-rakan pendengar lah.
2: Oh, rakan-rakan pendengar.
1: Ha, yang okay. Suka I lah. Oh. Kalau tak suka I, anak I tak kisah.
2: Tak apa.
1: Kita kan manusia.
2: Orang tak suka tak apa.
1: Ha, yang penting?
2: Yang penting?
1: Apa? Orang dah suka, dah apa-apa. Yang penting?
2: Yang penting, bawa makan nasi.
1: Betul. Yang penting rata lagi random ya. Bawa makan nasi.
2: Indah, saya teringat ni ada,
1: kita jaga kita.
2: Ada quote bah. Ada quote katanya, menabunglah hanya dari kecilnya.
1: Pasal?
2: Pasti akan dapat beli rumah. Tapi bukannya pasti akan dapat beli. Menabunglah dari kecilnya untuk beli rumah. Macam tu, okay. Lepas satu katanya, tapi yang pasti Indah mampu tu nya. Something like that lah. Kalau tapi dulu, lebih lawa lah ia punya penyusunan ayatnya.
1: Kalau dulu aku selalu bersandarkan kepada satu kod. Ya, sikit-sikit lama-lama
2: dipuji aku jadi tidak terbang. Dipuji
1: aku.
2: Apa? Dipuji aku tidak terbang.
1: Lupa ku. Yang ku ingat Anina yang dari Damit.
2: Bercerai kita.
1: Jangan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sekarang Anin dah lagi apa relate bah. Kalau dulu macam masih atau kata-kata apa quotes andalanku tu. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sekarang Anin sikit-sikit lama-lama habis. Benar.
2: Ini sesuai ni dengan pantun.
1: Berenang-renang ke hulu. Apa wak? Macam berenang-renang ni memang pepatah Melayu lama ni mah. Berenang-renang.
2: Dah tahu.
1: Cuba.
2: Indah, sebenarnya saya ni kan relate dengan dengan pantun daripada si Ita.
1: Berenang-renang ke tepian.
2: Bersenang-senang dahulu. Bersusah-susah kemudian. Salah terbalik.
1: Macam mana dah?
2: Bersusah-susah.
1: Awal dulu pembayangnya.
2: Lurus tu kita cakap apa?
1: Ayangnya. Awalnya tu lah. Aku ni pandai.
2: Berenang-renang ke hulu.
1: Berenang-renang ke tepian.
2: Sama juga.
1: Ini akan habis berenangan ni. Tekrim eh.
2: Andai. Okay, nak
1: bersenang-senang dahulunya. Bersusah-susah.
2: Mana ada orang bersusah-susah kemudian.
1: Bersusah-susah dahulunya. Bersenang-senang kemudian. Aku lain bah.
2: Ano? Apa?
1: Bersusah-susah dulu, malah mati kemudian guys. Malah mati kemudian.
2: Maksudnya?
1: Ada senang datang. Aduh. Kayak mana tu lah si Ita?
2: Indah ni pantun si Ita.
1: Mana?
2: Cakap pasal ni yang katanya apa tu?
1: Ada tapi malas ko udah tak
2: bukan atu.
1: Menagih pantun.
2: Katanya ni.
1: Mana?
2: Nya kawanku nya panas hatinya kan kemarin gaji hadanya habis.
1: Nangnya tu. Ya kadang-kadang melintas. Melintas kenya. Say hi pun ada macam serius cuya ni.
2: Oh, taruh saja.
1: Oh. Kada putong habis ya ko. Weh. Pancong.
2: Okay, kita baca pantun si Ita. Katanya, hati panas batin menangis kajar bertimbun. Indah pandai habis. Sabar saja jah, jangan luan diris. Bawa senyum, jangan luan bangis.
1: Betul.
2: Nah, puas hati
1: ni. Nampak muanya tu.
2: Nah,
1: puas hati.
2: Berenang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian.
1: Bagus ya Ita tu membantu. Aku tu sebenarnya akan melihat wah, siapa yang apa agresif ataupun yang
2: siapa
1: macam
2: siapa yang laju mengantar tu bah. Sebenarnya tu action kami tu komen dia tahu tu.
1: Benar. Kami ni DJ je ni. Kadang-kadang boleh jadi nurse, kadang-kadang boleh jadi postman. Aku macam-macam.
2: Yes,
1: aku area tu bukan setakat tukang kayu. Mama aku nyuruh membaikkan apa elektrik wah. Ngusai lampu. Mak, tu bukan pakai bateri lampu solar ni ya. Tu ko lampu karan ni, karan rumah ni. Takut ku merakat. Jangan teh panggil teh yang pandai mah itu ku ya.
2: Mana pandai masalah lampu.
1: Kalau lampu biasa boleh.
2: Ani lampu apa?
1: Ani lampu spotlight. Bukannya senang tu apa ya tu? Mesti diupah orang yang pandai. Kalau kita ni bukan pakar, panggil yang ahlinya. Ahli dan pakarnya. Api unggun di tepi perigi, asap melayang di bawah bayu. Cuaca panas janganlah rugi. Minum banyak, badan pun maju.
2: Sam
1: maju ke depan terus Sam.
2: Ditutup. Thank you Sam.
1: Lelaki seksi.
2: Alright.
1: Maju ke depan.
2: Nah tu nak kena hantarnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
1: Lambat.
2: Kan Rudy suruh dia tu lah. Tadi dia tambus lah.
1: Kami tadi benarnya kan menguji antara pendengar kita ni siapa yang paling cepat membantu.
2: Okey, ini pantun. Musim kemarau panas pun tiba, musim tengkujuh hujan melanda. Hatiku panas tiba-tiba memendengarkan kau kan beristeri dua.
1: Jangan tamarah.
2: Hoi.
1: Jika ini yang tertulis di lomah fos, Selik.
2: Tertulis di lomah fos, tapi ketika ini gajinya melintas ke depan. Sudah sadar sikit, brother.
1: Rezeki itu di mana-mana.
2: Ah, udah hati. Yeah. Come on.
1: Mana punya kamu punya kau kabar rudai? Seyahu.
2: Dapat Amirul Bakhtiar.
1: Penjual peronton Mirul Bakhtiar
2: goyang. Alright, kita
1: Aduh
2: paning ke, ya Allah. Baik, tapi bawa minum main, guys. Kalau panas-panasan ni, kami sebenarnya kepanasan ni dalam studio.
1: Entah kenapa ya panas. Topiknya pun panas, tema.
2: Okay, lepas ni aku diam-diam sih, guys. Ini aku tebunya.
1: Aduh, dia

0: Ya, bersama di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, bersama dengan Zira Licious dan juga Rudy Culas, bukannya Kulkas. Okay.
1: Nah, betul.
0: 8.50 minit pagi waktu Brunei, bererti kita berada di penghujung dalam segmen Marita Berpantun, begitu juga dengan segmen HPD Hello Brunei Darussalam. Dan tiba masanya kita ingin kongsikan siapakah pemenang yang akan menerima voucher sumbangan daripada The Coral Restaurant and Catering bernilai $10. Okey, sebelum itu juga kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar
1: Kansamida
0: yang telah pun berkongsi pantun-pantunnya.
1: Arigato.
0: Yang kreatif, yang random,
1: saya
0: yang
1: unharap.
0: Lucu. Dan ada yang dua, ada yang menghantarkan 2 kerat, 2.5 kerat, ada 9 kerat. Jadi apa pun kita hargai, terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan lagi ya. Right.
1: Okey.
0: Jadi kita umumkan menang kita pada pagi ni, Rudy. Bagaimana?
1: Bagaimana? Kita ingin ucapkan tahniah kepada,
0: yay, Z to the I to the A to the H, Zia. Tahniah kita ucapkan.
1: Yay.
0: Yes, thank you so much, Zia.
1: Zia yang berada di Lambak.
0: Di Lambak. Katanya Lambak kanan kiri, kita tidak pasti. Apapun Lambak kanan. Lambak kanan katanya. Okay. Tahniah kita ucapkan kepada Zia dan kepada pendengar yang lain. Jangan patah semangat. Teruskan apa? Semangat
1: hidup.
0: Teruskan hidup.
1: Betul.
0: Lepas itu mau makan. Okey, tak apa. Minggu depan ada lagi. Kita bawakan dengan tajuk yang lain pula. Yang paling penting, kita dapat menghiburkan hati kita ni, walaupun hanya dengan pantun.
1: Betul. Terima kasih banyak juga buat rakan-rakan yang setia dari 6 pagi tadi. Hinggalah ke detik ini. Tidak
0: thank
1: terasa.
0: Thank you so much.
1: Tidak terasa.
0: Pejam
1: masa
0: celik. Pejam celik.
1: Hari Raya lagi.
0: Raya Haji coming soon.
1: Baiklah, sudah. Terimalah lagu terakhir daripada kami. Saya
0: Untuk Tirai, Marita Berpantun.
1: Saya Rudy Mars.
0: Saya Zira Swift.
1: Assalamualaikum. Jaga diri semuanya.
0: Bye-bye.

0: si sayuran banyak zatnya. Ianya menjelaskan penglihatan dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi makannya sayuran 2 kali sehari.
1: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara.

0: menghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audio.

0: Lai, abang ke kedai depan Ice Cap ah, beli daging semayam.
1: Eh, Alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan beli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni tu.
1: Kalinda pusing-pusing tu, Alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan, nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokong

Beg plastik sangat bahaya untuk bumi kita, mahupun dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga memberikan kepada perubahan iklim. Jangan lupa bawa beg kita semula ketika membeli belah. Pesanan ini dari saya, Susan Maidin, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM. Dia seorang yang

I just didn't see your text.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM.
3: Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita bersama di Hiburan 914 sehingga pukul 3 petang nanti untuk pertemuan kita hari ini, Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Jadi pada Auda yang ingin join in, jangan malu-malu, jangan segan-segan guys. TikTok rasmi Pelangi FM, pelangi.fm. Now, untuk tengah hari ini kita akan kongsikan ucapan-ucapan Auda. Sekiranya Auda menghantarkan ucapan ke 8333914, Auda boleh hantarkan ucapan selamat hari jadi, ucapan selamat tengah hari ataupun ucapan tahniah juga. Sekiranya Auda ingin hantarkan info-info juga di kawasan Auda, info cuaca ataupun info trafik, ke 8333914 sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM. Dan sekiranya Auda menghantarkan ucapan kepada siapa, ucapan itu ditujukan, selitkan sedikit doa untuk kita sama-sama mengaminkan. Dan pastikan yang dihantarkan ini mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda 91.4 91.0. Juga kita akan kongsikan info-info yang kita ada menerusi Infobits sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Okey guys, kita ada satu sebelum kita meneruskan hiburan kita untuk tengah hari ini. Ada satu perkongsian di sini daripada Bro Haji Sofian yang berada di Kampung Jaya Bakti Berakas. Katanya salam tengah hari DJ, selamat tengah hari. Update cuaca, hujan berangin ribut di kawasan Kampung Burung Pingai Berakas, Kampung Jaya Bakti, Jaya Setia dan kawasan berdekatan. Terima kasih kita ucapkan atas perkongsian update cuaca untuk hari ini daripada Konti Pelangi FM. Juga melihat keluar daripada tingkap di kompleks RTB Sungai Akar pada ketika ini pun nampak mendung-mendung manja. Mungkin hujan sudah di kawasan Auda. Apapun, kepada yang memandu pada ketika ini di kawasan ini, teruskanlah berhati-hati, teruskanlah berwaspada, jangan tak laju-laju walaupun bergegas. Relax, okay? Nah, untuk tengah hari ini kita akan terus berhibur dengan lagu yang Daus sediakan untuk hiburan Auda. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda. Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan zuhur. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
2: Hanya di Pelangi FM 91.14. Radio
3: Pertama Klik 914.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap petang saat matahari mula tenggelam, angin mula perlahan dan hari menghampiri akhir, kita ni sedang menghampiri penutup satu perjalanan, perjalanan hari yang Allah hadiahkan. Ada orang harinya penuh senyum, ada orang harinya penuh luka, dan ada orang harinya mahukan lakas tidur pasal apa, terlalu ngalih. Sinar senja mengajar kita ni satu perkara, indah ada yang kekal. Bukan siang, bukan malam, bukan sedih, bukan bahagia. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Taala. Pernah indah bis kita perhatikan bagaimana matahari turun perlahan, indah tergesa-gesa, indah panik, indah marah. Walaupun sepanjang hari ia membakar panas, ketika senja ia menyejuk, memberi ruang kepada kita ni untuk tarik nafas. Manusia pun mesti cematu. Kita ni boleh sibuk sepanjang hari, assignment, kerja, keluarga, masalah dan sebagainya. Tapi di ujung hari Allah Subhanahu wa Taala ajar kita ni, tenangkan hati. Dalam surah Ar-Ra'du Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang bila mengingati Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Bila kita ni ngalih, sujud. Bila kita ni kecewa, istighfar. Bila kita ni tidak tahu arah siapa akan bercerita, ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah, senja ini bukan penutup tapi persediaan. Ada orang rasa senja itu adalah tamat yang terakhir. Hakikatnya senja adalah jambatan menuju rehat. Seperti hidup kita ni, setiap masalah hari ini bukan sekat tapi jalan untuk belajar. Lihatlah Nabi Ya'qub AS, bertahun-tahun kehilangan Nabi Yusuf AS, anaknya kesayangannya, hatinya hancur, matanya buta

0: Kerana sedih. Tapi apa Nabi Ya'qub AS bercakap? Qala. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Inni ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Ya'qub AS, Ya Allah, aku mengadu kesedihan dan kesusahan hatiku kepadamu. Dan aku mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang kamu indah mengetahui. Baginda anda bercakap, aku kuat. Baginda indah mengatakan, aku boleh hadap ni seorang diri. Baginda berkata, aku lemah, tapi Allah kuat. Inilah rahsia ketenangan sebenarnya. Ada masa bis kita rasa solat, tapi bis kita rasa kosong. Ada masa bis kita rasa doa, bis kita indah didengar. Ada masa bis kita rasa indah layak bercakap dengan Allah. Tapi dengarnya, Allah subhanahu wa ta'ala indah melihat siapa bis kita kemarin. Allah melihat siapa bis kita hari ini. Hati manusia berubah hari ke hari. Allah indah perlukan bis kita sempurna indah. Allah hanya mahu bis kita kembali. Senja ini ia boleh mengingatkan kita ni, kita ni indah perlu menjadi malaikat untuk berdoa. Indah perlu menjadi orang yang soleh untuk berdoa. Cukuplah menjadi manusia yang biasa yang mahu kembali. Sebagai contoh, satu amalan yang saya boleh beritahu ialah bacalah doa ringkas. Ya Allah, ampuni salahku hari ini, Ya Allah. Tenangkan hatiku, bimbing langkahku esok. Maafkan orang. Walaupun orang dah minta maaf, bukan untuk bis dorang sebenarnya, untuk bis kita sendiri. Agar hati bis kita tidur dengan ringan, bukan rasa berat. Dan yang terakhir ialah banyak-banyakkan bersyukur. Sebut tiga nikmat hari ini sebagai contoh. Makanan yang nyaman, sahabat yang baik, kesehatan walaupun tak sedikit. Syukur itu adalah seperti pintu yang membuka pintu-pintu yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, senja indah meminta pujian. Ia hanya datang perlahan, memberi cahaya terakhir sebelum menyerahkan pentas kepada malam. Hidup kita ni pun cuma tu jua. Setiap hari kita ni cuba, jatuh, bangun. Kalau salah, betulkan. Setiap hari Allah bagi peluang baru. Jangan tengau sekiranya hari ini indah-indah. Jangan kecewa jika hari ini barat. Pasal apa hari esok boleh jadi jauh lebih baik. Allah hendak menilai kita ni pada kegagalan. Allah menilai kita ni pada usaha untuk kembali. Semoga hati bis kita ringan malam ini. Semoga tidur bis kita akan tenang. Semoga esok bis kita bangun dengan semangat yang baru. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Pelangi FM.
1: Pretty awesome because you will always be my number one radio station. And to you listeners, do tune into Pelangi FM at all time and do support our local music.
2: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
3: Hai guys, waktu sekarang tepat pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada semuanya. Tidak lupa juga kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada seluruh muslimin dan muslimat di tanah air. Semoga segala amal ibadah kita akan terus lagi diterima olehnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panduan kita bersama juga, azan asar untuk petang ini akan berkumandang pada pukul 3.39 minit petang. Alright guys. Now selamat tengah hari dan selamat menikmati makan tengah hari untuk audio yang tengah lunch time pada ketika ini. Kita ucapkan terima kasih kepada yang belanja. Kita doakan semoga terus dimurahkan rezekinya untuk terus belanja lagi. Amin ya rabbal alamin. Now, untuk tengah hari ini kita kongsikan ucapan, beberapa ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp kita 8333914. Ucapan selamat hari jadi untuk ibunda tercinta Siti Zubaidah binti Abdullah yang ke-69 tahun. Semoga mama dikurniakan berbagai rezeki dari segi kesihatan, kebahagiaan bersama insan-insan yang tersayang. Daripada ucapan datang daripada anakmu Syafiq yang berada di Muara. Terima kasih Syafiq. Ucapan untuk ibu tersayang, bunda tersayang. Dan seterusnya, ucapan yang kita terima lagi, one moment. Ucapan assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjalankan tugas dan ceria selalu. Terima kasih untuk yang menghantarkan ucapan selamat hari jadi, happy birthday to my lovely wife Kartini yang masa ni tengah menikmati makan tengah hari bersama kawan-kawannya, katanya. Love you always. Sekarang malam we dinner. Daripada suamimu yang handsome tersayang adalah kita. Okay, jadi kepada Auda, yang nama Auda, nama Auda sekiranya nama Auda ialah Kartini dan suami Auda handsome and sweet, itulah ucapan untuk Auda. Jadi selamat hari jadi kepada Kartini. Semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki, right? Jadi pada Auda, mungkin mahukan sweet juga, bolehlah menghantarkan ucapan Auda untuk yang tersayang ke 8333914 sweet-sweet. Jadi Auda boleh hantarkan dengan cara konsep Auda sendiri. Mau berpantun pun boleh, pick up line pun boleh, ataupun ucapan biasa-biasa pun sweet. Yang penting ianya adalah satu ucapan dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa juga. Untuk Auda, sekiranya Auda ingin join in live TikTok pelangi.fm pun boleh dan menghantarkan ucapan Auda menerusi komen. Kita ni cerita-cerita di belakang tabir dan insyaAllah kita ni akan kongsikan juga ucapan-ucapan Auda. Dan pastinya sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, kepada siapa ucapan itu ditujukan dan di manakah dia berada, dan pastikan ianya mendengarkan Pelangi FM. Dan sekiranya Auda ingin merakam ucapan-ucapan tersebut, say it, beritahu sejak awal, Daus, aku akan merakam dan kita akan bagi ruang untuk Auda menyediakan alat perakam Auda. Jadi apapun, terus hantarkan ucapan Auda menerusi WhatsApp kita 8333914, right? Now kita akan berhibur lagi dan selepas itu kita akan kongsikan info bits bersama Auda. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

0: what it is.
1: Belongy FM
2: 91.4 InfoBits.
3: Hi guys, InfoBits untuk hari ini kita kongsikan bersama Auda bersempena dengan hari ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei yang ke-69. Radio Brunei sedang mengadakan kempen Derma Darah pada hari ini bertempat di bilik VIP Kompleks RTB Sungai Akar, di mana sesi petang akan bermula pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti dan akan berakhir pada pukul 3.30 minit petang. Sekali lagi, untuk sesi petang ianya diadakan ataupun dibukakan pada 1.30 minit tengah hari nanti dan akan berakhir pada pukul 3.30 minit petang. Jadi kepada Auda adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen Derma Darah ini, dan Auda bolehlah menempah slot Derma Darah melalui aplikasi Badkat. Jadi marilah kita sama-sama menderma darah demi membantu mereka yang memerlukan. Jadi untuk Auda, sekiranya Auda ingin berderma darah, bolehlah datang ke Kompleks RTB Sungai Akar, bilik VIP, iaitu sesi petang bermula 1.30 minit petang dan akan berakhir pada pukul 3.30 minit petang. Tapi sekiranya Auda tidak berlaku ataupun tidak dapat menderma darah, tidak mengapa, Auda boleh kongsikan saja bersama rakan-rakan Auda info ini. Jadi sama-sama kita membantu dengan cara kita yang kita ada. Okay? Apapun, semoga dipermudahkan untuk kita semua.
2: InfoBits. InfoBits. Info Bits.

Yes, teruskan bersama di Pelangi FM. Berita perdana akan ke udara pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan selepas berita nanti, kita akan teruskan lagi hiburan kita di Hiburan 914.

0: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubisan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimulikan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General, Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai Sien, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office di Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Liju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Format dan atur cara bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun hari

dan 4 batang rokok tanpa kebenaran yang sah dan memiliki 2 unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini berusia 27 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Syazni bin Sazali berumur 22 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda tersebut. Kesemua barang terlibat dihukum rampas atau untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei dan sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas kepada kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Dua operasi iaitu operasi KAKAS 46/2026 dan operasi KAKAS 48/2026 telah dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi membendung pesalah-pesalah imigresen di negara ini. Operasi tersebut menyasarkan bagi rumah-rumah sewa di Mukim Sengkurung dan bilik-bilik sewa di Mukim Kilanas. Hasil operasi, 13 warga negara asing diperiksa, 3 individu daripadanya ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen yang sah iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Dan hasil operasi yang sama, 7 warga negara asing diperiksa, 2 orang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa bagi siasatan lanjut. Salah seorang yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen yang mansuh dan kesalahan menyalahgunakan pas kerja yang dibenarkan. Manakala seorang lagi ditahan dipercayai melakukan kesalahan melindungi orang yang melakukan kesalahan di bawah akta atau peraturan imigresen. Susulan operasi tersebut, 2 orang menghadapi pendakwaan. Diana, warga negara Indonesia berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda $800 Brunei setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Dia gagal membayar denda dan dijatuhi sebulan penjara menjadikan jumlah hukuman pemenjaraan 6 bulan. Dan Muhammad Tuhin Holadar, rakyat Bangladesh berumur 44 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 3 sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen beliau mansuh. Berita luar negara, Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara-negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu, pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 500 orang dalam 2 serbuan berasingan terhadap 1 rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan 1 sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Mereka ditangkap termasuk warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar yang kesemuanya bebas visa berada di Indonesia selama sebulan. Para penyiasat mendapati ramai daripada mereka didakwa terlibat dalam pusat perjudian haram di Jakarta memasuki Indonesia menggunakan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Pegawai Imigresen Tertinggi Indonesia berkata dalam beberapa minggu kebelakangan, pihak Imigresen telah melaksanakan lebih daripada 6,700 tindakan pentadbiran termasuk lebih daripada 2,000 penghantaran pulang dan pembatalan permit penginapan. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa das tembakan dilepaskan ketika seorang senator yang dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dipercayai berada di dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Akhir sekali, sukan saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan 1 perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan.

0: Pakatan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Hai guys, kembali bersama di jam yang kedua untuk Hiburan 914. Sekali lagi hari ini, hari Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang masih setia di dalam live TikTok Pelangi.fm. Kepada yang memandu pada ketika ini, cuaca hujan, jadi teruskanlah berhati-hati, teruskanlah berwaspada. Mungkin sudah teduh di kawasan Audai, tapi tingkatkanlah kewaspadaan Audai dan teruskan berhati-hati kerana jalan raya masih saja basah dan licin. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk kita semua dan semoga kita sentiasa di bawah lindungan yang jua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ada beberapa ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Assalamualaikum DJ cantik-cantik, kacak-kacak yang bertugas pada petang indah ini. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, Alhamdulillah. Istimewa buat Bonda Saimah binti Hamid yang ke-71 tahun. Semoga panjang umur, diluaskan rezeki, sehat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya, dunia di akhirat di samping suami sudah pasti, anak-anak tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucap

Pan ikhlas daripada Kak Long dan keluarga yang berada di Tanah Jambu. Terima kasih kita ucapkan rakan favourite Kak Long suka menghantarkan dengan puji-pujian sebagai pembukaan pembuka ucapannya. Terima kasih Kak Long kerana menceriakan senyuman ini. Alright. Seterusnya ucapan yang kita terima lagi, Assalamualaikum DJ, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Selamat menjalankan tugas dengan sempurna, katanya akan dirakam ucapan ini. Alright, kita bagi ruang untuk ia menyediakan alat perakamnya. 3, 2, 1. Ucapan selamat hari jadi Sana Haiwah buat Bisan tersayang Hajah Haminah binti Lamat yang menyambut hari jadinya hari ini 14 hari bulan Mei 2026. Dengan iringan doa, ya Allah, mohon perkenankan doa ini bagi yang lahir pada hari ini sebagai tanda syukur kepadamu. Ya Allah, mohon kurniakan kepadanya nikmat umur yang panjang lagi diberkati dan limpahkan kepadanya rezeki yang luas lagi halal. Ya Allah, mohon kurniakan kepadanya nikmat kesihatan, nikmat kejayaan, nikmat kebahagiaan dunia dan akhirat, serta mohon ya Allah agar dia sentiasa berada di bawah limpah rahmat dan perlindungannya. Semoga Allah memberkahi usiamu dan mengabulkan segala doamu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih DJ. Sama-sama ikhlas daripada Besan Rahimah Abdul Rahman serta keluarga yang berada di lambak kanan. Terima kasih. Kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan untuk tengah hari ini. Terus hantarkan ucapan-ucapan Auda menerusi WhatsApp kita 8333914. Ucapan selamat jadi, selamat tengah hari. Mungkin saja masih lagi lunchtime. Selamat menikmati makan tengah hari untuk Auda yang masih lagi lunchtime pada ketika ini. Dan ucapan tahniah tidak dilupakan 8333914, dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa sahaja, right? Dan terus bersama di Pelangi FM, seperti yang kita katakan tadi, kita akan kongsikan Auda berbagai info yang kita ada untuk Auda. Dan insyaAllah selepas pukul 2 petang nanti, seperti biasa, kita ada segmen B914. Jadi rasa-rasanya siapakah jemputan kita untuk hari ini, kita nantikan bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

0: Lagu Aura dan Vibes di season nombor 1 Aura.
1: Hi guys, lagu Aura dan Vibes semuanya hanya untuk Aura di Pelangi FM. 24 jam bersama Aura sudah pasti tidak akan membuatkan Aura terasa kesunyian. Right? Now ada beberapa lagi ucapan kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Mau dirakam. Okay, kita bagi ruang untuk ianya menyediakan alat perakamnya. 3, 2, 1. Ucapan selamat ulang tahun suamiku tercinta. Namanya Jaidi Haji Tengah yang ke-50 tahun. Dengan doa semoga Allah sentiasa melimpahkan kesihatan, kebahagiaan, rezeki yang berkat dan umur yang panjang buatmu. Terima kasih kerana sentiasa ada menjadi suami yang baik dan penyayang untuk keluarga. Semoga rumah tangga kita kekal bahagia hingga ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kerana menjadi sebahagian paling indah dalam hidupku. I love you always. What's it, man? Happy birthday sayang. Banyak ni ucapannya. I love from your wife. Dan ucapan datang daripada JZ family berada di kampung menengah Lamunian Tutong. Semoga Allah sentiasa melindungimu, merahmatimu, memberkati setiap langkahmu dan mengurniakan kebahagiaan dunia akhirat. Terus menjadi ketua keluarga yang terbaik dan inspirasi buat kami semua. We love you so much. Alright, terima kasih itu ucapkan sama hari jadi kepada Jaidi, Tuan Jaidi Haji Tengah yang menyambut hari jadinya ke-50 tahun hari ini, 14 Mei 2026. Dan seterusnya di sini daripada rakan kita yang berada di Kampung Rimba, happy birthday buat Ali bin Damit yang berada di Kampung Sungai Bunga. Dengan doa dikurniakan, semoga dikurniakan umur yang panjang penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudahkan segala urusan duniawi dan juga ukhrawi, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian, sentiasa dalam lindungan, rahmat dan reda Allah, serta dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada JS family yang berada di Kampung Rimba. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan. Juga tidak lupa kita ucapkan kepada Audia yang menyambut hari jadinya hari ini, 14 bulan Mei 2026. Kami di Pelangi FM mengucapkan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki. Ceria-ceria selalu untuk Audia. Nah, sebelum kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini, ada satu info yang kita kongsikan, ingin kongsikan bersama Audia tentang bengkel juru acara majlis yang akan diadakan selama 4 hari bermula pada 22 hingga 25 hari bulan Jun 2026. Jadi kepada Auda yang berminat untuk menjadi juru acara untuk majlis, Auda boleh join in. Di mana borang penyertaan Auda boleh perolehi di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II, ataupun melalui laman sesawang www.rtb.gov.bn. Dan tarikh tutup ialah pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026. Penyertaan adalah terhad untuk 25 orang sahaja. Wah, siapa cepat dia dapat. Jadi untuk Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut, Auda boleh follow Instagram rtb.bn, dan sebarang penyertaan lebih lanjut Auda boleh hubungi penyelaras program di talian 234-1308. Sekali lagi, 234-1308. Right? Nah, kita akan terus lagi berhibur dengan lagu yang Auda sediakan untuk Auda. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan yang lah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM. Station.

0: guys, kembali bersama di jam ketiga dan terakhir untuk hiburan 914. Sekali lagi, siaran kita hari ini, hari Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 14 Mei 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM di jam terakhir ini. Seperti biasa, Brunei Tracks akan menemankan Auda sehingga pukul 3 petang nanti, di mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu dari artis lokal kita Brunei Darussalam. Kita ada sediakan lagu daripada Payam, kita ada Nis Jeffrey, kita ada Dila United dan banyak lagi artis-artis lokal kita yang akan kita dengarkan untuk Auda. Dan sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu daripada artis lokal kita untuk petang ini, kita ada segmen Biz 914 di mana kita menjemput peniaga-peniaga, pemilik-pemilik perniagaan di Brunei Darussalam yang kita interview untuk memberikan inspirasi, mendengarkan experience ataupun pengalaman mereka, cabaran-cabaran mereka dan kata-kata nasihat dan semangat daripada mereka. Dan untuk hari ini kita bersama Ahmad Hazwan Al-Shukri bin Haji Abdul Halim, pemilik perniagaan Nur Ar-Rahman BN Enterprise. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, alhamdulillah. Okey, daripada Nur Ar-Rahman BN Enterprise, seperti yang saya lihat dalam IG, berjual daging harimau menangis. Oh, daging harimau menangis. Menangis benar di harimau tu hari ini. Okay, kita ingin bertanya, sebelum kita mengetahui lebih lanjut untuk Nur Ar-Rahman, macam mana boleh datangnya idea ataupun minat untuk memulakan perniagaan ini? Silakan.
1: Okay. Sebelum membuat Nur Ar-Rahman anilah, Nur Ar-Rahman Enterprise, sebelum kami berkecimpung dalam bidang ini, ada bisnes lain juga yang kami buat, iaitu bahagian services, sebagai contoh membuat campur kahwin dulu.
0: Buat campur kahwin atau yang kahwin. First to?
1: First kali 2017
0: first campur kahwin, goodies bag lah orang cakap.
1: Campur kahwin, and then sebelum itu lagi ada lagi sebenarnya membuat taman bacaan kanak-kanak.
0: Taman bacaan kanak-kanak.
1: Kira
0: okay.
1: Belajar ikhra. Ada. Lepas tu kira banyaklah yang kami cubalah juga. Taman bacaan kanak-kanak. Ada membuat door gift juga. Tapi atau bisnes-bisnes tu kira Nda sampai ke hujungnya lah.
0: Memang ada sebab lah.
1: Yes.
0: Mau cerita tu pun ini mau cerita.
1: Memang banyak bisnes yang kanan ni juga.
0: COVID.
1: Yes.
0: Alright. Okay.
1: Due to COVID. So kami start taman bacaan 2016. Lepas tu sambil-sambil tu kami buat 2017 kami buat campur kahwin. Lepas tu dalam berkecimpung dalam bisnes tersebut, pengalaman-pengalaman banyak diambil. Lepas tu pengajaran-pengajaran banyak juga. And then COVID terjadi. Bila COVID terjadi, so business turun. Then ada PKP restriction apa macam itu ni. So nada buat apa-apa di rumah. Nada buat apa-apa di rumah. And then tiba-tiba my late wife ya ada melihat IG. Ada produk ni. Namanya daging harimau menangis.
0: Di sanalah bermulanya.
1: Bermulanya.
0: Daging harimau menangis dulu tu. Belum lagi Ar-Rahman kali.
1: Belum.
0: Okay.
1: Belum. Daging harimau menangis dulu. Ataupun inspired by Mama Nilofa punya. Itulah company yang membuat masa tu, I think bulan 8. And then bulan 9 kami try and error. Ia punya resepinya. Kami cuba buat since dah dapat bos ni. So kami cuba buat resepinya. My wife punya taste bud memang tajam. So ya rasa itu kurang apa. So tambahan ni. Lepas tu bulan 10 kami cuba arah ahli keluarga terdekat dulu.
0: Inilah bermulanya.
1: Bermulanya
0: daging harimau menangis.
1: So, yes.
0: Okay, that part. Okay, that part sekarang kita ni cerita.
1: Okay.
0: Kita ni mau tahu kenapa memilih Nur Ar-Rahman sebagai nama.
1: Nur Ar-Rahman ni ya back story-nya a bit atulah. Ya sebenarnya Nora ni daripada nama mamanya.
0: Oh okay. Mama.
1: Mama kepada my late wife.
0: Okay.
1: And then Rahman ialah nama bapa my late wife.
0: Okay.
1: So ya benar-benar mau macam menaikkan nama parent. Untuk parent. So terjadilah campur antara dua nama tu. jadilah Nur Rahman, Nur Ar-Rahman.
0: Nurarrahman.bn. Lawa. Lawa nama tu. Okey. Jadi permulaan kita ni sambung semula, permulaan daripada Daging Harimau Menangis tu inspired by Mama kepada Neelofa.
1: Yes.
0: Okay, pernah merasa keindah daripada
1: Mama? Indah, pernah, pernah merasa. Tapi
0: tapi macam mana boleh tahu dengan perisanya tu?
1: Okay. So kami cuba cari resepi-resepi yang ada. Lepas tu kami cuba gabungkan kadang-kadang dari Kero Aming juga, ada juga. Lepas tu dari ada apa IG-IG lain juga. Lepas tu then kami gabungkan. Lepas tu Mama sendiri yang ulah resepi itu. Resepi itu sampai boleh sudah macam rasanya okey sudah, tapi itu belum cukup untuk meyakinkan kami boleh jual ke tidak. So kami bagi dulu arah kami punya terdekat. So dorong cuba rasa.
0: Pasal keluarga-keluarga
1: keluarga terdekat ini kadang-kadang jujurnya kan, ya jujur. Nah ada nyaman ya, cacat-cacat. Nyamannya, bolehnya, okey. Barulah kami berani.
0: Tapi alhamdulillah ada keluarga terdekat itu memang jujur dengan untuk menaikkan. Tapi ada juga di antaranya yang sebenarnya akan menyakitkan hati. Ada ke tak? Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi bermula lah dari sana Nur Rahman. Jadi bila start dengan keluarga-keluarga dulu, remember masih ke indah macam mana boleh permulaan itu untuk berjual paket yang pertama.
1: Okey. Berjual paket yang pertama, since aku ada ceritakan sebelum ini kami ada buat door gift. So ada packaging atau yang boleh kami jadikan sebab ia waterproof.
0: Okay.
1: Boleh kami jadikan untuk packaging frozen. So kami pakai dulu packaging yang kami dah terjual. Benar-benar.
0: Okay, okay.
1: Kami pakai, so packaging atau nada label, nada apa. So kami jual anu taruslah macam masuk dalam packing. Dan kami cuba jual online dengan kenal, kan kami ada database daripada customer lama.
0: Yes.
1: So dari sana macam ada customer yang berminat. Batch pertama yang kami jual Daging Harimau Menangis ialah 7 pack saja. Dengan harga masa tu, boleh beritahu ya?
0: Boleh.
1: Harganya mengajutkan lah juga. RM8 dulu.
0: Okay.
1: Dulu RM8.
0: Permulaan.
1: So kami jual without the logo, without macam orang dah tahu kami dari mana. Then kami cuba saja daripada 7 pack naik ke 16 pack, naik ke 70 pack.
0: Wow.
1: Naik ke seterusnya lah.
0: So time itu pekerjanya memang you sama your late wife saja.
1: Yes.
0: Kami dua saja. Dapat tidur tu sampai 70 pack itu.
1: Yes, sebabnya kan kami masa tu kami baru mula. Jadinya ia nada, kami nada mesin untuk potong daging. So bayangkan 3 kilo daging itu sudah setengah jam memotong.
0: Wow.
1: Senipis-nipisnya yang mampu oleh tangan. Sebab kami mau daging itu cepat dan mudah dimasak. Kalau mau cepat masak kan mesti potong nipis-nipis. Bayangkan kalau kita masak rendangan tabal tuh, sejam kita merenih ya supaya ia masak. So untuk cepat macam 8 ke 10 menit siap, kami potong nipis-nipis. Masa tu pakai tangan saja.
0: Lurus.
1: Setengah jam. Motong daging saja. Belum lagi yang prep yang lain.
0: Belum prep.
1: Memotong bawang, mengupas bawang ini semua.
0: Tapi awal-awal dulu seperti yang kita cakap tadi, awal-awal 7 pack.
1: Yes.
0: Selepas itu naik ke 16 pack.
1: Yes.
0: Adakah because of kita mau menambah jualan atau ataupun adakah pasal demand atau naik?
1: Demand naik. Sebab kan masa tu kita PKP. So Tani stay di sini. Tani dapat rasa ni makanan-makanan dari luar. So cuma mana kan rasanya daging harimau ni. So ada customer yang cuma mana rasanya? Okay, Membali untuk merasa saja. Dari sana so build up lah kami punya demand.
0: Wow. So daripada 70 sekarang ni berapa besar sudah penghasilan daripada Ar-Rahman, Nur Ar-Rahman?
1: Alhamdulillah.
0: Ada payah kita lah.
1: Ada payah kita lah.
0: Basar tetap pun sudah, as you mentioned tadi di belakang tabir, ada mini factory sudah.
1: Yes.
0: And berapa orang pekerja masa ni?
1: Pekerja masa ni ada 4 orang. Empat orang pekerja.
0: Setiap hari boleh menghasilkan kira-kira berapa?
1: Boleh menghasilkan 200 ke 300 lah sehari.
0: Pernah kita terfikir yang benda ni apabila kita ni memulakan, pernah kita terfikir yang orang akan membalik
1: ataupun
0: akan menjadi banyak?
1: Tidak terpikir.
0: Tapi apa yang menginspire you untuk memulakan itu?
1: So kami menjadi dorongan juga yang bisnes kami yang sebelum ini ya gagal kan tu due to COVID. So apa lagi bisnes yang boleh dijalankan di Brunei? Apa yang boleh kami cuba daripada kami di rumah saja menunggu kan? Masa tu kira-kira berapa bulan kami nada buat apa-apa.
0: I understand how you feel.
1: Yes. Sebab ini kira mata pencarian kami.
0: Leras.
1: Dan bisnes ini saja yang since my wife ada ilmu bahagian bisnes, aku ada sebab sedikit saja. And then kami cuba gunakanlah ilmu ini. Kami cuba buat produk yang boleh untuk satisfy customer punya needs. Masa tu kami pikir-pikir apa masalah customer yang boleh kami selesaikan. Oh, masa. Masa. So kami jual masa sebenarnya kepada customer. Sebab kalau membuat daging harimau menangis ni dari awal memerlukan masa 45 minit. Sebab dari potong dagingnya senipis-nipisnya
0: itu sudah mengambil masa
1: setengah jam lah. Lepas tu memotong bawang, mengira-ngira perapan tu berapa. Lepas tu tani belum tahu lagi di dapur tani cukup kena bahan-bahan atau
0: leras.
1: Faham. And then bayangkan kami boleh create ani daging harimau menaik satu jual customer tinggal masak 8-10 minit. Tak payah buang masa untuk mencari bahan lagi apa.
0: Jadi bila tertubuhnya nama Nur Ar-Rahman BN Enterprise itu.
1: Okay. Nur Ar-Rahman tertubuh pada bulan 11 tahun 2020.
0: Itu tah masanya you decide untuk maybe you sama your late wife decide untuk mengadakan nama tu.
1: Yes, mengadakan nama. Sebelum ini kami just packaging kosong, masukkan daging and then kami jual. Itu saja. Tapi since apa kami mau ada branding, ada branding, kira tahu dari mana asal daging harimau yang ani, siapa yang membuat. So kami buat Nur Ar-Rahman and then kami buat lagi design, lagi packaging supaya orang tahu daging harimau mana yang dari mana, dari siapa.
0: Sebab, dari harimau mana tu payah juga.
1: Sebab masa tu pun memang ada company-company lain juga yang buat. So ya yeah, build up. So orang lain nda buang peluang. Cuma masalahnya better bila kita branding sendiri, so tahu kalau kita ada buat kesalahan. Contohnya daging itu tidak nyaman, so tani boleh
0: perbaiki.
1: Tahu. Oh, kami punya kata. Yang kami punya kah yang nda berapa? Okay. So kami perbaiki.
0: Wow. Okay. Alright, itu dia bahagian pertama untuk segmen B914. Kembali lagi selepas ini terus bersama Pelangi FM.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

0: Laku Aura dan Vibes di Stesen Nombor 1 Aura.
1: Okay, masih lagi bersama Ahmad Azwan Ashukri bin Haji Abdul Alim, pemilik perniagaan Nur Ar-Rahman BN Enterprise untuk segmen B914 hari ini. Now, ini ingin bertanya ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nur Ar-Rahman Enterprise. Okay, boleh ceritakan sedikit kenapa namanya tu sebagai daging harimau menangis? Itu yang interesting tu, nama tu. Cuba ceritakan sedikit.
2: Okey. Daging harimau menangis ni sebenarnya ia merujuk kepada bahagian sapi. Bahagian sapi yang berada di berhampiran dengan tenderloin, berhampiran dengan batang pinangnya orang tua-tua.
1: Mm-hmm.
2: So di kawasan sana tu, ia pat daging yang paling juicy, berlemak, mm-hmm. berurat,
1: mm-hmm.
2: dan nyaman.
1: Mm-hmm.
2: So daging pat sana tu harimau ne sampai giginya bila menerkam sapi. Di kawasan sana ia ne sampai, sebab kalau dari belakang betulang, kalau dari bawah terlampau dalam, jadinya harimau menangis sebab ia ne sampai pat juicy tu. So orang tua-tua dulu panggil pat daging harimau menangis. So itulah nama atau merujuk pat sana. And then pat atau itulah yang jadi bahan utama kami untuk membuat daging harimau menangis kami.
1: Mm-hmm.
2: And then kami perap, kami potong nipis-nipis, kami perap, lepas tu kami packing siap-siap untuk bis kita masak di rumah.
1: Paling senang saja. Itu tu yang you mention tadi tu, kita ni sebenarnya menjual masa.
2: Yes.
1: Menjual masa untuk pembeli-pembeli yang memang ada masa untuk akan mencampur-campur bahan-bahannya. Yes. Apa itu ini.
2: Mana?
1: Pasal tema tu orang sibuk, ia jual, ia jual melayan kanak-kanak, ia jual melayan diri punya kerja. Inilah bersediakan untuk kan dimasak, tinggal memasak saja. Okey, kita tu masa awal-awal dulu, I still remember bila nama daging harimau menangis tu keluar, yang baru-baru saya diperkenalkan, ya aku berani diorang menjual daging harimau. Tapi ialah tu, rupanya ada tak ceritanya sebenarnya. Okey, nah kita ingin bertanya soalan seterusnya. Cabaran-cabaran mustahil nada dalam masa daripada tahun 2017 dan bermulanya Ar-Rahman tahun 2020 sehingga sekarang ini, mustahil tidak ada cabaran yang pernah mungkin masih lagi ingat sampai sekarang ini yang pernah you lalui and you rasa bangga that you pernah lalui that cabaran. Boleh ceritakan sedikit that big cabaran itu. Pernah macam mungkin that cabaran tu yang pernah membuatkan you terasa macam sudah tahir. Tapi of course lah, masih lagi meneruskan. Boleh ceritakan, kongsi. Okay.
2: Antara cabaran-cabaran yang kami lalui lah dalam membuat bisnes ini, fokus pada Nur Ar-Rahman sajalah. Nur Ar-Rahman Enterprise ni antaranya ialah ada masa untuk diri sendiri. Bayangkan membuat daging saja. Aku bahagian
1: memutong.
2: Bahagian memotong, bahagian bersediakan barang, and then my wife ya bahagian customer service, lepas tu membuat IG ni itu ini, and then marketing lagi, then kami dua juga bahagian mengira-ngira cost itu ini. Nada masa untuk diri sendiri. So fokusnya untuk membuild up this business, tapi alhamdulillah sudah mungkin ke depan bulan demi bulan, tahun kami boleh sudah mengambil pekerja. And then ada masa untuk kami sudah ada masa untuk diri sendiri. And then cabaran lain lagi ialah bahagian raw material. So bahan-bahan atau ada kenaikan harga. Kenaikan harga, contohnya seperti daging lah. Pada masa tu yes, kami berjual RM8.

0: Alhamdulillah. Kira masih boleh khabar. Apabila daging atau naik harga, kami dah dapat buat apa-apa, mesti jual kami naikkan harga. Kami pernah juga tanya customer. Tanya customer, kami buat poll di IG. Kami tanya, kita mau naikkan harga, rasanya sama atau rasanya sama tapi kurangkannya punya kuantiti. Tapi harga masih sama RM8. Enggak, banyaknya customer cakapnya naikkan saja harga sis. Ngam sudah portion kita bagian ininya. So kami naikkan harga. Memang ada anunya jola, ada macam apa? Orang dembali apa, tapi jangan lihat sana, lihat ke customer yang lain mau. Lagi yang mau. Sebab demand tu ada. Memang kenaikan harga tu bukan pilihan sebenarnya. Tapi untuk meneruskan perjuangan ini,
1: atau kami, adalah pilihan kita ni sendiri. Jadi masih dalam masa ataupun kalau sekiranya indah 20%, at least 15% daripada customer akan terus membalik ataupun alhamdulillah.
0: Sudah.
1: Okay. Jadi masa ni as you mentioned ada sudah pekerja-pekerja. Okay, apa perasaannya dapat membagi kerja kepada empat orang?
0: Apa rasanya, perasaan tu?
1: Dapat dalam masa yang sama, actually you are helping with the employment punya rate untuk turun walaupun sedikit lah, 4 orang atau apa perasaannya?
0: Rasa bangga, bangga dengan diri sendiri dapat berkhidmat untuk negara. Benar-benar. Rasanya macam wish, mampu sudah akan atau meng-hire pekerja. Bangga dengan diri sendirilah.
1: Daripada diri sendiri punya usaha, daripada as you mentioned tadi,
0: daripada dua orang.
1: Daripada dua orang.
0: Lepas tu ani ada sudah pekerja and then alhamdulillah.
1: So what is your next plan?
0: So next plan kami ada buat R&D lagi untuk supaya apa daging harimau ni boleh didapatkan di mana-mana sebenarnya. Buat masa sekarang ni sedang apa berusaha untuk cari idea lagi. Cari idea yang baru untuk daging harimau ni lah. Untuk Nur Ar-Rahman.
1: Jadi selain daripada as you mentioned tadi, daging harimau menangis ni adalah produk utama untuk Nur Ar-Rahman BN Enterprise. Jadi ada produk-produk lain lagi selain daripada tu?
0: Ada. Sebenarnya kami ada total up ada 9 produk semuanya. Semuanya resepi memang asal daripada my late wife lah. So ini yang dikeluarkan juga tapi bermusim. Nah, tapi produk utama kami memang daging harimau menangis yang boleh didapatkan di ada supermarket lah. Tapi yang produk-produk lain contohnya selain daripada daging harimau menangis, okay, jangan terkejut lah, namanya andang lain-lain sikit lah. Tapi satu yang terang saya lain. Okay. Namanya ayam menangis meraung.
1: Ayam menangis lagi.
0: Ayam menangis meraung ini sebab ada some of us yang tidak makan daging tapi ia mau merasa. So kami buatkan yang versi ayam. Menggunakan perapan yang sama. So kami perap ayam itu and then tapi nama itu akan kami bagi nama ayam harimau menangis sebab kalau ceritanya ayam ngap saja. Harimau ngap saja ayam atau habis.
1: Itu satu talan saja, itu sekali talan.
0: So kami buatlah ayam menangis meraung. Tapi ia bersih ayam. And then kami buat daging selada hitam. So apa ia punya, cuba apa rempahnya tu daging selada hitam?
1: Lada hitam.
0: Ada orang dah tahu ni lada hitamnya apa? Sudah begitu black pepper. Black pepper.
1: To be honest, aku dah belang terfikirkan black pepper. Tapi aku terfikirkan lada hitam belang saja. Black pepper. Rupanya black pepper. Fine. Black pepper.
0: So daging selada hitam ya sama juga pat daging harimau menangis tapi kami lebih kepada lada hitam lah. Atau daging selada hitam. Lepas tu kami ada ayam perap Nur Rahman. Lepas tu ayam perap Mamak style. Lepas tu kami ada sos harimau menangis.
1: Sos lagi ni?
0: Sos harimau ada menangis. Ada sos. Sos harimau menangis ni sejarahnya ia memang ada dalam setiap pack daging harimau menangis secara percuma. Dan ada customer mau sosnya saja. Sanggup yang membeli banyak daging untuk dapatkan sosnya tu saja. And then kami buatkan tah yang berbetul. Sebabnya sos kami itu rasanya macam sos Thai. Ia sesuai dengan ayam salai, ikan salai.
1: Sekarang tu membeli.
0: Sos harimau menangis. Ada rempah juga, rempah Mamak style. Mamak style tu kira apa? Ayam mamak.

0: Yang warna merah tu, tu rempahnya ada kami jual. Dan ada ayam, ayam madu jual. Rempah ayam madu, itulah semuanya.
1: So semuanya, semua ni, okay, semua produk-produk yang you jual ni, semuanya bermula daripada daging harimau menangis.
0: Yes.
1: Pasal as you mentioned tadi, ada orang yang dah makan daging, dia boleh makan ayam.
0: Yes.
1: And then sudah tu ada last, and then the last one is daripada daging harimau menangis satu, dia punya rempah-rempah tu jadi sos. Jadi itulah sebenarnya bermula daripada satu, melangkah-melangkah akan ada idea-idea yang lain. Jadi inilah sebenarnya untuk apa konsep untuk segmen B914, memberikan inspirasi untuk rakan-rakan pendengar kita ni untuk memulakan sesuatu, sebab daripada sesuatu yang satu ia akan berkembang dengan sendirinya ataupun dengan idea yang datang daripada satu atau ia akan berkembang jadi dua, berkembang jadi tiga. Itu ya. So ini ya bahagian kedua untuk segmen B914, dan seperti biasa di bahagian ketiga nanti kita akan kongsikan sesuatu yang istimewa untuk rakan-rakan pendengar kita. Jadi teruskan bersama Pelangi FM, station nombor satu Audio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Baik, sebelum kita ni bertanya tentang perkongsian yang istimewa daripada Nur Ar-Rahman BN Enterprise, saya ingin bertanya soalan yang mungkin boleh memberikan inspirasi besar juga. Okay? Pernahkah anda terfikir dalam masa perjalanan ataupun cabaran-cabaran yang you pernah lalui, pernahkah anda terfikir yang aku akan gagal?
3: Dah pernah. Dah pernah.
2: Kenapa?
3: Macam mana? Masa mula masih hidup, ia yang paling support lah. Dalam kami dua support each other untuk menjalankan bisnes ini. Apapun jadi, memang berdua kami. Kami ada dua orang, satu dua kepala mau dipikirkan masalah apa, insyaAllah dua-dua boleh selesai. And then tapi masa ni alhamdulillah juga tidak akan berhenti dengan usaha ni, insyaAllah. InsyaAllah akan datang, akan diteruskan juga. Sebab ini kami punya pencapaian kami sudah. Nur Ar-Rahman ini sebagai apa, sebagai kami punya
2: sumber
3: pendapatan. And then apa yang lahir daripada kami dua ialah Nur Ar-Rahman Enterprise. Tidak akan berhenti, insyaAllah.
2: Apapun kita ni doakan, semoga dipermudahkan untuk Ar-Rahman. Okey, apa kongsikan sebagai tanda terima kasih kami di Pelangi FM kena sudi untuk datang dan sama-sama mengongsikan cerita daripada Nur Ar-Rahman Enterprise. Kita bagi ruang untuk Hazwan mengongsikan. Maybe ada promo ke apa special, beli satu free satu ataupun beli dua dapat free satu.
3: InsyaAllah.
2: Silakan.
3: Okay. Pada masa ni kami ada buat promosi. Promosi namanya pun anu jun ya.
2: Daging menangis
3: ke? Enggak. Namanya
2: promosi menangis.
3: Enggak.
2: Okey.
3: Memandangkan ini bulan Mei, so ada promosi yang kami buat. Namanya Hari Mei Yao.
2: Hari Mei Yao.
3: Hari Mei kan? Hari Mei Yao. So ia macam ambil harimau yang cute lah. So Hari Mei Yao. So ya, promotion ini ialah untuk pembelian satu daging harimau dan satu sos harimau menangis. So promotion ini Belum lepas.
2: Belum dapat bupon.
3: Hari Mei Yao. So ya, satu daging harimau menangis dan satu sos harimau menangis. Harganya ialah RM14.90. So kita save RM1 sebenarnya. Kalau ikut harga asalnya ialah RM15.90.
2: Okay.
3: And then special untuk bulan ini, better kita selalu check IG lah. IG nurrahman.bn. Okay, di sana kita boleh check mana tahu bulan ini kita boleh free delivery. Sebab hari ini pun kami buat free delivery sebenarnya. Hari ini lepas ini kami
2: jalan. Ini jalan tadi.
3: Yes, jalan buat free delivery. So boleh check IG kami, check nombor telefon kami dan text saja.
2: Memang ada customer menunggu ni. Kau berapa tu orang sampai ni?
3: Boleh. Boleh. Yang specialnya lagi untuk hari ini aku bukakan to all district. Free delivery to all district. So Hari Mei Yao, satu daging harimau menangis dan satu sos harimau menangis.
2: Okay, itu dia daripada nurrahman.bn, Nur Ar-Rahman BN Enterprise. Hari Miau untuk Auda. Jadi untuk Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut, follow IG mereka, nurrahman.bn, double R di sana, jangan lupa. Jadi nurrahman.bn untuk mengetahui lebih lanjut. Alright, terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya, sekiranya ada daripada rakan-rakan mendengar kita ataupun terutama belia-belia kita ni yang ingin memulakan bisnes yang sama ataupun bisnes secara general, apa kata-kata nasihat ataupun kata semangat daripada Ahmad Hazwan Ashukri untuk mereka? Silakan.
3: Okey. Daripada saya sendiri, saya nasihatkan kepada belia-belia atau siapa sajalah selain belia-belia, belum terlambat untuk memulakan sesuatu. Mana tahu kita memang ada impian mau buka itu kah, buka ini kah, atau mau jual itu, jual ini. Boleh. Yang penting, apa yang penting sebenarnya, langkah pertama kita. Lebih baik melangkah, jangan stay saja. Sebab masa ini saja

0: banyak banyak sudah kemudahan-kemudahan yang ada.
1: Betul.
0: Bukan sahaja daripada orang lain, ada juga dari ujung jari kita pun boleh cek apa kita cari info. Apa bisnes yang sesuai, itu ini, atau ada sudah idea then kamu research lagi. Better buatlah. Buat. Jangan stay.
1: Jadi macam-macam rahmat yang kita ni ada di Brunei Darussalam ini untuk kemudahan untuk memulakan bisnes. Jangan banyak cakap, mulakan sesuatu dari sekarang. Jadi biarlah ia jadi langkah pertama seperti Ahmad Hazwan tadi bersama late wife-nya katanya. Ianya bermula daripada satu, iaitu daging harimau menangis dan berkembang produk itu kepada ayam. Lepas itu ada lagi, lepas itu ada lagi hingga ke sosnya sendiri. Ataupun menjadi salah satu produk untuk daripada Nur Ar-Rahman BN Enterprise. Dan seterusnya, akhir sekali ucapan yang ingin disampaikan kepada mereka yang ingin dihargai, silakan.
0: Okay. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang menyokong menyokong Nur Ar-Rahman.BN, Nur Ar-Rahman Enterprise, yang dari dulu sampai sekarang dah berhenti menyokong kami. Terutama buat ahli keluarga, bapa mama saya, lepas tu bapa mama mertua saya, my late wife, keluarga-keluarga terdekat yang selalu menyokong. Dan dia juga lepaskan peluang untuk berterima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan kami selama 5 tahun ini. Kami sangat menghargai daripada bis kita punya support itu, bagi semangat lagi arah kami. Bukan itu saja, macam baru-baru ini ada juga apa, customer men-text ia punya hasil masakan daging harimau menangis. Itu benar-benar buat kami terharu lah. Hasil masakannya ia masak.
1: Macam Khairul Amin punya perasaan, betul?
0: Benar-benar. Kami membuat daging harimau menangis ini, tiba-tiba ada customer yang cakapnya nyamannya. Lepas tu ia bagi idea lagi, masak dengan aninya, dengan sayuran ini, buat sapak aninya, buat nasi goreng aninya. Uy, kami bangga benar. Produk kami kena terima oleh customer.
1: Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Itu dia daripada Nur Ar-Rahman BN Enterprise, Ahmad Hazwan Al-Syukri bin Haji Abdul Halim. Terima kasih kita diucapkan kerana sudi bersama kami untuk segmen Biz 914 hari ini, dengan mengongsikan cerita-cerita inspirasi bermula permulaannya, cabaran-cabarannya, dan juga kata-kata nasihat daripada Nur Ar-Rahman BN Enterprise. Untuk hari ini kita didoakan semoga terus berjaya dan segala urusannya dipermudahkan dan segalanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nampaknya sampai di sini juga Daus bersama Audio untuk hiburan 914 siaran hari ini Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masih. InsyaAllah Daus akan kembali esok di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General, Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai-sien, Director General, Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Liju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Liju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan artificial intelligence di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman
dan yang teramat mulia Pengiran Anak.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera Auda, dan Auda sudah mendengarkan slot Music Express untuk hari ini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan hari ini hari Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masih. Dan Zain Saini kembali bersama dengan Auda untuk petang ini. Dan seperti biasa, dapat Auda dengarkan nanti pada pukul 4 petang segmen throwback lagu-lagu di tahun 90 dan juga lagu-lagu di tahun awal 2000 yang terbaik dan popular dapat Auda dengarkan. Itu pada pukul 4 petang nanti. Dan mungkin ada di antara Auda yang ingin menghantarkan ucapan, apa kata Auda hantarkan saja terus menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Dan pastinya untuk hari ini, saya doakan Auda dalam keadaan sehat sejahtera. Hendaknya apa juga perancangan Auda untuk hari ini dan juga untuk weekend minggu ini, semuanya akan berjalan seperti Auda rancang. Dan mungkin ada juga yang sedang bercuti ataupun mengira-ngira cutinya. Ada 2-3 hari lagi kan cuti katanya. Okey, sabar. Diharapkan nanti ketika Auda cuti itu dapatlah Auda kosongkan minda Auda, dan Auda balik nanti bertugas dengan minda dan juga misi yang baru. Okey, Auda, terus dengarkan Mario G. Clough di Pelangi FM.

antara lagu Malam Segar yang kalau kita dengar pun, siapapun yang cover lagu ini, okay, terdengar fresh, terdengar segar di telinga kita. Itu adalah lagu Seribu Tahun, dulu dipopularkan oleh Imran Ajmain dan di cover semula oleh artis negara kita iaitu Jazz. Terus dengarkan Justin Timberlake hanya di Pelangi FM.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: 91.4. Okey, pastinya yang memandu pada ketika ini berhati-hati selalu. Di negara kita ini cuaca tidak menentu, sekali dia hujan, hujan lebat. Jadi apa pun yang awak lakukan, okey, terutama sekali memandu seperti yang saya katakan tadi, berhati-hati, tingkatkan lagi kewaspadaan awak ketika awak memandu dan buat panduan bersama. Dapat awak dengarkan azan asar untuk hari ini pada pukul 3:39 petang ini nanti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: One station, all the hits.
1: Okey, ada kembali bersama menerusi Miza Express untuk hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Masih nanti saya akan memperkatakan tentang radio. Apakah isunya, apakah dia ceritanya itu nanti di jam yang kedua. Nanti di sesi yang kedua akan saya kongsikan fakta ataupun cerita tentang radio tersebut. Jadi Auda, jangan ke mana-mana, terus dengarkan Pelangi FM. Selepas ini nanti segmen throwback bersama dengan Auda. Mungkin ada di antara Auda yang ingin mendengarkan lagu yang agak lama sudah Auda tidak mendengarkannya di Pelangi FM. Ini masanya untuk Auda menghantarkan menerusi WhatsApp kita. Tapi okay, lagu yang Auda hendak saya putarkan itu mestilah dikeluarkan pada tahun 90-an dan juga di awal tahun 2000. Okay, hantarkan, ada beberapa slot. Okay, boleh saya slot in lagu yang Auda hendak saya putarkan itu. Jadi Auda sekarang boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Sebelum itu, lagu malam-malam daripada Nuha Bahrain, X Mimpi, hanya di stesen nombor 1 Auda.

0: Tune in to your number one station in town, 91.4 Pelangi FM.
1: Dunia yang penuh dengan segala kemudahan menanti Auda bila Auda mendaftar untuk Standard Chartered Employee Banking. Daripada pemilikan kad debit dan kad kredit secara percuma kepada pengecualian daripada yuran pemprosesan dan kadar keutamaan bagi pinjaman pribadi dan pinjaman cagaran, dengan Employee Banking, Auda tidak akan memerlukan sebarang deposit pendahuluan dan tanpa baki minimum apabila Auda memperuntukkan gaji Auda kepada kami. Dan Auda boleh menikmati diskaun bagi yuran pengeluaran ATM untuk percutian Auda yang seterusnya. Dapatkan ketenangan ikiran dengan makluman SMS dan akses akaun Auda pada bila-bila masa di mana-mana sahaja dengan menggunakan app kami. Tiada batasan untuk segala kemungkinan, jadi mulakanlah langkah pertama dengan mendaftar untuk Standard Chartered Employee Banking. Hubungi kami di talian 265-8000 atau singgah ke mana-mana cawangan kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut.
2: Standard Chartered, here for good.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Alright, Auda, tiba masanya untuk Auda mendengarkan lagu-lagu di yang popular dan juga yang terbaik di tahun 90-an dan di awal tahun 2000 untuk jam ini sehingga pukul 5 petang nanti. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa slot untuk Auda boleh request ataupun meminta untuk saya memutarkan lagu-lagu kesukaan Auda yang lagu mungkin mempunyai kenangan manis di sebalik lagu tersebut ataupun sebaliknya, kita tidak tahu. Jadi ini masanya untuk Auda mendengarkan ataupun mengimbas semula cerita-cerita ketika Auda bersekolah di sekolah rendah, mungkin menengah mungkin. Dan bukan itu saja, mungkin pada ketika ini Gen Z pun memang semestinya masih lagi mendengarkan lagu-lagu malal segar ini, tidak kira umur berapa. Jadi ini kita tunaikan permintaan daripada Lala. Hai Lala yang berada di Kota Batu. Okay, happy working, and katanya happy working dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Diharapkan Lala dalam keadaan sihat hendaknya ya pada petang ini. Dan dia meminta untuk saya memutarkan lagu ini, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1997. Safura menulis lagu Sedalam Mana Cintamu.

Okey, diharapkan Lala yang meminta lagu tersebut yang berada di Kota Batu enjoy mendengarkannya menerusi lagu Safura Sedalam Mana Cintamu di segmen Terbaik di Pelangi FM pada ketika ini. Pastinya ada juga lagi yang meminta lagu di sini. Okey, tapi sebelum itu kita putarkan terlebih dahulu lagu ini. Okey, lagu ini pertama kali dirilis ataupun dikeluarkan dan terus menjadi hit pada tahun 1991. Jadi gabungan mereka berdua ini, okey, memang cukup ngamnya orang. Jadi lagu ini dibuat ataupun komposernya adalah legenda daripada Indonesia, juga penyanyi lagu ini, iaitu Dedy Doris dan juga Mayang Sari menerusi lagu. Jangan pisahkan, hanya di Pelangi FM.

0: Lagu Aura dan Vibes di Stesen Nombor 1 Aura.
1: Alright Aura, shout out juga kepada Sis Lina. Hai Sis Lina yang berada di Mengkubau. Katanya dia meminta lagu daripada kumpulan Sting menerusi lagu Dalam Diam Ku Mencintaimu. By the way, lagu ininya masa bercinta ninya sama husband dari form 1 hinggalah kami berkahwin. Alhamdulillah 26 tahun sudah. Syukur Alhamdulillah, kita doakan ya pernikahan ni tu hingga ke jannah. Dan buat Sis Lina, diharapkan terhibur mendengarkan lagu ini di Pelangi FM, lagu Dalam Diam Ku Mencintaimu daripada kumpulan Sting di Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Penggunaan beg plastik dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat berbahaya untuk keselamatan alam sekitar dan juga kehidupan kita. Jadi kepada Auda yang punya perancangan untuk membeli belah, pastikan jangan lupa untuk membawa beg kita semula demi menjaga keselamatan bumi kita. Pesanan hikmat masyarakat ini dari saya, Alif Sata, yang dibawakan oleh Pelangi FM. Ini

selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: terus bersama Pelangi FM. Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
2: What? What?
1: Turn it up, man. What is that?
2: It's Pelangi FM.
3: Okay, buat Sis Ili, hi Ili yang mendengarkan Pelangi FM, dia minta untuk lagu ini diputarkan. Hasbat Ili, Nana Shime, Hantu atau Buaya. Sakit.

Kepada Auda yang memandu, pastikan patuhi peraturan undang-undang jalan raya dan memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Pesanan keselamatan jalan raya ini dari saya, Alif Sata, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Kisah

0: Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Ernie Zakri, berhibur di Pelangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buah.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Live.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat

Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap petang saat matahari mula tenggelam, angin mula perlahan dan hari menghampiri akhir, kita ni sedang menghampiri penutup satu perjalanan, perjalanan hari yang Allah hadiahkan. Ada orang harinya penuh senyum, ada orang harinya penuh luka, dan ada orang harinya maukan lakas tidur pasal apa terlalu ngalih. Sinar senja mengajar kita ni satu perkara, indah ada yang kekal. Bukan siang, bukan malam, bukan sedih, bukan bahagia. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah indah bis kita perhatikan bagaimana matahari turun perlahan, indah tergesa-gesa, indah panik, indah marah. Walaupun sepanjang hari ia membakar panas, ketika senja ia menyejuk, memberi ruang kepada kita ni untuk tarik nafas. Manusia pun mesti cematu. Kita ni boleh sibuk sepanjang hari, assignment, kerja, keluarga, masalah dan sebagainya. Tapi di ujung hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar kita ni, tenangkan hati. Dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang bila mengingati Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Bila kita ngalih, sujud. Bila kita kecewa, istighfar. Bila kita tidak tahu arah siapa akan bercerita, ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, senja ini bukan penutup tapi persediaan. Ada orang rasa senja itu adalah tamat yang terakhir. Hakikatnya senja adalah jambatan menuju rehat. Seperti hidup kita ni, setiap masalah hari ini bukan sekat tapi jalan untuk belajar. Lihatlah Nabi Ya'qub AS, bertahun-tahun kehilangan Nabi Yusuf AS, anaknya kesayangannya, hatinya hancur, matanya buta kerana sedih. Tapi apa Nabi Ya'qub AS bercakap? Qala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni ashku basi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Kata Nabi Ya'qub AS, "Ya Allah, aku mengadu kesedihan dan kesusahan hatiku kepadamu, dan aku mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang kamu indah mengetahui." Baginda anda bercakap, "Aku kuat." Baginda anda mengatakan, "Aku boleh hadap ni seorang diri." Baginda berkata, "Aku lemah, tapi Allah kuat." Inilah rahsia ketenangan sebenarnya. Ada masa bis kita rasa solat, tapi bis kita rasa kosong. Ada masa bis kita rasa doa bis kita indah didengar. Ada masa bis kita rasa indah layak bercakap dengan Allah, tapi dengarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala indah melihat siapa bis kita kemarin. Allah melihat siapa bis kita hari ini. Hati manusia berubah hari ke hari. Allah indah perlukan bis kita sempurna indah. Allah hanya mahu bis kita kembali. Senja ini ia boleh mengingatkan kita ni, kita ni tidak perlu menjadi malaikat untuk berdoa, tidak perlu menjadi orang yang soleh untuk berdoa. Cukuplah menjadi manusia yang biasa yang mahu kembali. Bagai contoh, satu amalan yang saya boleh beritahu ialah bacalah doa ringkas. "Ya Allah, ampuni salahku hari ini, ya Allah. Tenangkan hatiku, bimbing langkahku esok. Maafkan orang, walaupun orang dah minta maaf. Bukan untuk bis diorang sebenarnya, untuk bis kita sendiri. Agar hati bis kita tidur dengan ringan, bukan rasa berat." Dan yang terakhir ialah, banyak-banyakkan bersyukur. Sebut 3 nikmat hari ini. Sebagai contoh, makanan yang nyaman, sahabat yang baik, kesehatan walaupun tak sedikit. Syukur itu adalah seperti pintu yang membuka pintu-pintu yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, senja indah meminta pujian. Ia hanya datang perlahan, memberi cahaya.

0: Ia terakhir sebelum menyerahkan pentas kepada malam. Hidup kita ni pun cuma tu jua. Setiap hari kita ni cuba. Jatuh, bangun. Kalau salah, betulkan. Setiap hari Allah bagi peluang baru. Jangan tengau sekiranya hari ini indah-indah. Jangan kecewa jika hari ini barat. Pasal apa hari esok boleh jadi jauh lebih baik. Allah hendak menilai kita ni pada kegagalan. Allah menilai kita ni pada usaha untuk kembali. Semoga hati bis kita ringan malam ini. Semoga tidur bis kita akan tenang. Semoga esok bis kita bangun dengan semangat yang baru. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.
2: Lagu, aura dan vibes. This season nombor 1 Aura.

Asma'ul Husna Al-Hakim Maha Bijaksana, memiliki kebijaksanaan dan kesempurnaan dalam mengatur serta membuat segala sesuatu.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. Di stesen nomor satu aura.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: nikah artinya keluarga.
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya untuk hari ini 27 Zulkaidah 1447 Hijrah 14 Mei 2026. Kami Said Didi bersama Auda sehingga jam 10 malam nanti. Macam biasa untuk malam ini kita akan bersama untuk ucapan selamat hari jadi. Boleh hantarkan terus kepada kami melalui 8333914. Apatah lagi jam 9 malam nanti kita akan bersama dengan Ustaz, okay, yang mana topiknya cukup luar biasa malam ini, mengenai antara ganjaran sosial dan juga ganjaran material. Kan kutanya ni karang arah ke dia, apa sebenarnya akan perbezaan dua judul yang diberikannya ni. Jadi pada Auda terus bersama kami Pelangi FM, dan pastinya untuk malam ini mengikutlah pada pandanganku, ku kira-kira sudah berapa lama sudah anugerah Pelangi ini berlangsung. Kenapa CDD tiba-tiba cerita masalah anugerah Pelangi ini? Aku rasa ini bakal masuk 11 ke 12 kali. Dan bermulanya daripada EP yang pertama hinggalah sekarang, banyak antara band-band yang kita ni rindui, terutamanya The Seeds. Mungkin lagu ni mengimbau kembali nostalgia bis kita. Kita dengarkan. Kalau tetap milikku, The Seeds bersama dengan Maria.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Lagu daripada Nash, Kuda-Kuda Cintaku, antara artis yang mula juga berkecimpung awal untuk Pelangi FM. Apa kabarnya semenjak-menjak ada baby ni? Okey, apapun, kami doakan kepada rakan-rakan artis kita ni yang lama anda kedengaran, kami doakan semoga sihat selalu, ada masa kejumpaan, tegur-tegur, okey? Kenapa aku cakap macam tu? Maklum, baru-baru ni aku ada berjumpa beberapa artis yang lama sudah Inda perform. Contohnya, The Seeds and Everything. Bertanya khabar dan berkongsi mengenai pengalaman-pengalaman dululah. Dan it's a big impact. Bagaimana diorang pun merindui zaman-zaman dulu. Dan kita tanya, ish, patah jua kadang-kadang di lagu daripada artis satu bermain. Maksudnya diorang pun bertanya mengenai artis-artis yang lain. Contoh The Seeds bertanya mengenai Avantgarde. Ada lagi rakan-rakan daripada Clip bertanya kepada band-band yang lain. Jadi macam dulu atau punya scene memang cukup luar biasa lah. Jadi walaupun dengan adanya diorang-diorang ni yang masih lagi mengingati kawan-kawan yang pernah gig sana sini, yalah, menyampaikan salam kepada yang lain. Apapun, kami tetap support. Dan manalah tahu dalam waktu-waktu terdekat adanya dengan Anugerah Pelangi lagi lain ayat atau melihat, mempamerkan, mempersembahkan antara artis-artis baru dan juga digandingkan dengan artis-artis yang lama. Bukanlah kami katakan artis lama, dia je bisa bunyi itu artis senior. Itu yang paling yang cunnya untuk bisu orang. Apapun, untuk malam ini, antara lagu-lagu ini adalah lagu yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2015 oleh artis-artis negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Ini dia Atikah Tan, Perjalanan Hidup. Terus bersama kami Pelangi FM. Dan insyaAllah nanti kita ada Is bersama dengan Wani Khilaf.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

esok di kawasan daerah Tutong, terutamanya di bangunan pusat kesihatan Lamunin. Orang Tutong ada sini ni. Dah, terus bersama kami Pelangi FM. Dengarkan anilan tersatu lagi band yang pernah tercalon untuk Anugerah Pelangi. Dan lagu ini juga merupakan lagu favorite ustaz. Aku rasa you all know yang bilang ni ya. Dan lagu ini juga banyak yang suka request pada tahunnya. Kita dengarkan Scarface bersama dengan Suhaida, Bintang Hatiku.

setulus hatimu.

0: Seperti yang dijanjikan, jam 9 malam kita akan bersama untuk klinik minda bersama dengan Ustaz, yang mana untuk malam ini kita ni akan membincangkan satu topik. Memang ia suruh kita ni berfikir sebenarnya untuk malam ini. Okey, dan untuk malam ini topik yang diberikan, terima kasih kepada Kirifan yang telah pun menyediakan, biar tah orangnya sendiri lagi yang akan elaborate apa makna topik malam ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam 30 standing 79
1: point. Walem tante je teh.
0: Last game eh. Awal-awal sudah bagi rompan.
1: Allah Allah Allah.
0: Bapa Ustaz, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Didi, apa khabar malam ni?
0: Syukur alhamdulillah. Macam kau bagi mesej kita dah tu.
1: Alhamdulillah.
0: Okey Ustaz, untuk malam ni topik ni memang cukup luar biasa kalau dilihat. Yang bagi aku berfikir setelah Kirfan bagi aku kemarin bari. Nyaku, apa bezanya ganjaran sosial dan ganjaran material? Silakan Ustaz.
1: Masya Allah. Terima kasih Didia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati DJ Didi yang sentiasa bersama saya, insyaAllah, dan para pendengar yang sedang memandu, hati-hati ya memandu sebab di luar sana tu hujan. Kemudian yang masih bekerja malam, yang sedang belajar, ataupun yang baru balik daripada bekerja, ataupun yang berada di supermarket dan sebagainya, dimanapun bis kita berada, didoakan mudah-mudahan kita ini semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah, insyaAllah di dia malam ini kita ini akan membicarakan mengenai dengan satu perkara yang saya rasa dekatlah dengan kehidupan kita ni ya. Tetapi ramai yang dah sadar yang mana ianya sebenarnya itu menentukan sama ada kehidupan kita itu bahagia ataupun sebaliknya. Jadi tajuk yang saya pilih pada malam ini ialah mengenai dengan ganjaran sosial versus ganjaran material. Kadang-kadang ya saya baru terfikir di malam pulang sebenarnya macam apa baik tajuk yang ada. Jadi saya fikir macam inilah ganjaran-ganjaran. Sebab ada di antara kita ni kan, saya suka membaca buku Five Love Languages satu kan.
0: Baru lagi ni
1: saya. Ini yang saya pernah cerita
0: tu mana. Oh okey, kita baca balik ni.
1: Ya, lima bahasa kasih tu Pak. Jadi ada salah satunya tu penghargaan. Kan kadang-kadang kita ni ada yang suka dihargai dan sebagainya. Jadi Didi, apabila kita ni sebut mengenai dengan ganjaran material, apa yang Didi fikirkan bila sebut ganjaran material?
0: Kita ni membagi seseorang itu dengan satu hadiah bentuk barang.
1: Contoh?
0: Contoh, kalau hari jadi Ustaz, beri tali pinggang, jersey Arsenal.
1: Pen Arsenal.
0: Apa?
1: Galas kaca Arsenal. jangan ada yang marah karang payah karang ya. Kan cap channel lain malam ni pikir bis dorang channel bula ni. Masya-Allah. Itulah, jadi kadang-kadang bila sebut ganjaran material di dia, apa yang tadi bayangkan ialah contoh gaji naik. Komision mungkin. Mungkin iPhone baru, handphone baru dan sebagainya, mungkin kereta lawa, kereta mewah, mungkin rumah besar, mungkin bonus hujung bulan, bonus hujung tahun dan sebagainya. Itu mungkinlah apa yang kita ni dapat bayangkanlah mengenai dengan ganjaran material. Tetapi cuba kita ni fikirkan di dia. Di luar sana tu berapa ramai orang yang istilahnya di sini banyak duit tapi kurang ketenangan. Ada kan? Yang sikit duit pun tenang ada juga. Yang sikit duit indah tenang pun ada juga. Jadi macam-macam kan. Ataupun mungkin di luar sana yang ramai followersnya. Contoh, followersnya ramai di Facebook. Followersnya ramai di Instagram. Followersnya ramai di TikTok dan sebagainya. YouTube channelnya dan sebagainya. Tapi seorang pun tak ada like bila mempost.
0: Aduh, sedih.
1: Tak kan? Jadi, iyalah, berapa ramai yang macam tu? Ramai followers tapi sunyi. Kan, dalam grupnya contoh ada 200 orang.
0: Tapi
1: seorang pun dah mempost, semua dah mempost. Contohlah, kan bila bagi salam, doakan orang merespon amin pun tak ada. Contohlah, tapi scene-nya semua scene tu melihat. Kan?
0: Pedih.
1: Ataupun mungkinlah di luar sana ada yang nampak bahagia di media sosial. Tetapi kita ni dah tahu rupanya di belakang-belakang menangis. Kan sebelum tidur. Jadi masya-Allah. Kadang-kadang manusia ni terlalu sibuk untuk upgrade gaya kehidupannya, Pak Didik.
0: Okey.
1: Sampai lupa untuk upgrade hubungan sesama manusia.
0: Faham?
1: Jadi sebagai mukadimah kita ni mungkinlah kita ni perlu bincangkan juga. Mungkin ada yang mengatakan bahawa duit itu penting. Kan? Tapi sebenarnya dengan adanya duit itu, ia indah menjamin kebahagiaan.
0: Okay.
1: Ada pula saya mendengar pepatah, tapi ada juga benarnya kan. Ya, ustaznya benar pulangnya, duit aninya bukan segala-galanya. Tapi nya kalau nak ada duit macam kan mati rasanya nya. Tapi benar tu, saya setuju lah.
0: Faham?
1: Tapi bukan duit ini sebenarnya yang memberikan jaminan kebahagiaan. Kan seperti yang saya katakan, mungkin saya pernah ceritakan juga di sini kan. Ada seorang artis di luar negara. Kan, kaya raya, sukses. Ia punya movie-nya, Masya Allah. Saya rasa kalau dimainkan wayang di Brunei ini, panoh tu movie-nya tu. Sebelum ini lah, masa ini Netflix sudah ada. Kan? Tapi saya masih ingat, ia kena interview, ia kaya raya, sukses, berjaya. Orang tahu ia sudah sukses di negara sana tu. Tapi hidupnya tidak pernah tendang, Didik.
0: Oh.
1: Ia rasa katanya, aku berada dalam rumah sama keluarga ku andinya, aku rasa bila-bila masa aku kena rompak. Bila keluar rumah pun sama juga. Yang penting dalam rumah ke luar rumah tidak ada ketenangan. Adakah hatu yang kita ni mahukan? Tapi sebenarnya Islam adalah melarang kita ni, umatnya ni, mencari kekayaan. Islam bukan menyuruh kita ni jadi miskin. Bahkan kalau kita ni perhatikan juga, baginda Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang peniaga yang berjaya. Sahabat baginda Rasulullah pun ramai bisnesmen yang hebat. Tetapi Islam mengajarkan kita ni, tangan kita ni Didik, boleh memegang dunia. Tetapi hati kita ni Didik, jangan diperhambakan dunia. Wah, okay. Dalam tu lah, bila dipikirkan. Kan, maksudnya di sini apa tadi dia? Jangan terlalu cintakan dunia. Cinta dunia ni dah salah, tapi jangan terlalu cintakan dunia. Kan, jadi masalahnya hari ini Didik, bukan pada duitnya sebenarnya. Kan, masalahnya bila nilai manusia tu diukur dengan duit, atau yang paling bahaya tu.
0: Oh.
1: Kalau sekiranya orang itu terdapat kereta mewah, kereta mahal, dihormati. Kalau sekiranya orang itu memakai pakaian yang ada brand, dipuji. Tapi kalau orang itu hidupnya sederhana saja, dipandang rendah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala indah melihat pun apa brand kasut yang dipakai. Yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat ialah

0: hati dan amalan kita ni. Jadi mungkin hari ini Didik, ada orang bila charger handphonenya hilang panik. Kita pernah ketinggalan charger handphone.
1: Ah tu benar Ustaz, apatah lagi bateri kita tinggal 3.
0: Ah tu nah, tu nah. Baik lagi tu kalau 20 bateri tinggal 20. Dah sampai 1 minit tinggal 5.
1: Atau baik dia cek baterinya tu Ustaz.
0: Saya pernah tu masa saya melintas sebarang lah. Dah jauh benar. Tapi saya tidak expect bayang saya tu bermalam.
1: Okey.
0: Tapi terpaksa bermalam masa tu kan.
1: Okay.
0: Sebab takut sempadan tutup dah sempat dan sebagainya. Jadi last-last balik charger je kepisan je rasanya. Tapi balik semula cerita saya ni dia. Kan kadang-kadang kita ni bila charger handphone kita ni hilang, kita ni panik. Tapi bila hubungan kita ni dengan indong kita ni makin jauh, mungkin tadi mengatakan nanti tak dulu kupa break. Kan jarang melawat indong, nanti tak tunggu tak bulan depan keling melawat indong.
1: Raya,
0: kan, tunggu tak raya ataupun lihat dulu untuk keluar raya kalau ada masalah dan sebagainya. Ataupun bila wifi kita ni lagging contoh dia. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang ada orang jenisnya bila wifi-nya tu benar-benar lagging istilahnya, ia akan restart tu routernya tu. Kadang-kadang sampai 3 kali yang restart tu.
1: Ribut sajanya.
0: Kan, bayangkan. Tapi ada lagi satu ni, kalau sekiranya komunikasi kita ni suami isteri itu semakin slownya orang kita ni istilahnya. Dan kalau orang Malaysia selalu slow-slownya. Bayangkan kalau sekiranya komunikasi suami isteri itu makin slow. Langsung yang dia merestart perbualannya tu. Kalau router dia restartnya tu. Kan? Tapi Masya Allah lah, kadang-kadang kita ni lebih takut bateri handphone kita ni mati daripada hati sendiri mati. Jadi insyaAllah itulah dulu sebagai mukaddimah kita ni mengenai dengan tajuk perbincangan kita di pada malam ini.
1: Cukup interesting dan interested kepada biskita yang ingin menghantarkan. Kami malam ini santai sedikit. Jadi kepada biskita yang ingin memahami apatah lagi ingin mengongsikan pandangan biskita mengenai topik malam ini, yang mana topik malam ini ganjaran apa tu Ustaz?
0: Sosial versus dan ganjaran material.
1: Jadi bis kita boleh hantarkan ke 8333914. Sekali lagi, ganjaran sosial versus ganjaran material. Jadi kepada rakan kita ni Azim Firdaus, mungkin ada yang ingin ditanyakan malam ni, terus saya hantarkan kami hantarkan kepada kami melalui WhatsApp-nya 8333914.

0: Lagu daripada Jeff Flow bersama dengan Nath The Lion. Start kita ni dah dapat jauh daripada diri sendiri kerana masalah yang sudah menyedarkan kita ni, membawa kita ni pulang ke rumah yang terbaik, iaitu Allah SWT.
1: Masya Allah.
0: Itu yang ada dalam lagu ni.
1: Allahu Akbar.
0: Sama cantik, macam cantik yang kita bagi tahu tadi tu. Kadang-kadang dalam kehidupan ni, kita ni tu perlu cermin diri kita ni semula.
1: Muhasabah diri selalu. Itulah.
0: Tapi ganjaran-ganjaran itu yang perlukan ku tahu lagi malam ini daripada yang sosial dan juga
1: insya-Allah, insya-Allah. Jadi terima kasih Didi ya. Jadi kasih para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya akan membincangkan mengenai dengan apa kan sebenarnya kaya yang benar-benar ini, Pak. Kan ganjaran. Maksudnya ganjaran ini bila orang pikir materialistik kan, contohnya material tadi gaji naik dan sebagainya, dapat komision. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ni perhatikan, ada orang hidupnya sederhana saja. Kan rumahnya tu biasa-biasa, keritanya pun dah jauh luan mewah banar. Tapi cuba kita ni bayangkan, setiap kali ia balik ke rumah, anak-anaknya tu dia berlari memeluk dia. Kan ia balik ke rumah disambut dengan senyuman isterinya. Kan kadang-kadang ada ibu bapa mendoakan ke dia, kawan-kawan bila bergaul sama ke dia, sanang hati kawan kan sama ke dia tu kan. Jadi itu sebenarnya kekayaan yang mahal ni, nilainya istilahnya. Sebab ada benda dalam dunia ni, ia boleh dibeli dengan duit. Tetapi ada juga benda semakin mahal bila nada duit pun tetap boleh membalinya. Faham maksudnya tu ah? Kan kadang-kadang bila semakin mahal, nada duit nada yang dapat membeli. Tapi ini semakin mahal nilainya, pebaiktah kita ni nada duit, tapi kita ni mampu untuk membelinya, bah. Inilah di antara ganjaran yang diperlukan sebenarnya. Ganjaran sosial itu kan, contohnya apa ganjaran sosial ini, contohnya kasih sayang. Kan apalagi contoh lain, kepercayaan, keikhlasan, pelukan kan, dan doa daripada siapa-siapa. Itu di antara contoh ganjaran sosial. Tadi sudah saya bagi contoh material kan. Material pun tadi tahulah kan, seperti yang saya sebutkan tadi di awal itu. Jadi cuba kita ni bayangkan Didi. Mungkin ada orang gaji belasan ribu tapi makan seorang diri.
0: Tidur aku dapat sudah.
1: Seorang diri. Sakit pun seorang diri. Bayangkan, tidak ada orang peduli bah. Dan ada juga orang yang hidupnya sederhana tetapi rumahnya tu riuh. Sentiasa mendengar bunyi ketawa ahli keluarganya. Jadi kalau kita ni fikirkan Didi, mana satu yang lebih kaya sebenarnya? Nah.
0: Okey.
1: Tapi
0: dalam ustaz yang dia membawa kita ni.
1: Tadi pagi saya dah melihat arah thread gitu. Tapi kadang ketawa je saya seorang melihat.
0: Kerana dia boleh percaya je thread satu.
1: Ya dan ia post gambar. Kan, katanya kalau gaji damit tidur pun macam mana tu, gaji damit tidur ndak nyaman. Kalau sekejap-kejapnya katanya kamu mau mana satunya? Gaji besar, tidur ndak nyaman, ataupun gaji besar, tidur nyaman? Gaji besar, dua-dua gajinya besar. Masalahnya tidurnya ndak

0: nyaman sama nyaman sih ini.
1: Okay.
0: Sekali ada komen itu, nya aku nya tidur ko ndak nyaman, gajiku pun ndak nyaman jonya dua-dua. Jadi bila saya melihat, ya Allah, ada kerja aku ni. Contohlah, contoh tapi apa yang penting ialah banyakkan bersyukur lah, insyaAllah. Sebab so, itu dalam Al-Quran mengajarkan kita ni, untuk bersyukuran ni didik, tadi mesti lihat orang yang berada di bawah kita ni. Kan? Jangan, tapi janganlah cakap depannya, kau miskin. Pasal tu aku mendang kau. Itulah cuma tu kan.
1: Okay.
0: Faham maksudnya tu? Ah?
1: Yep.
0: Kalau kita ni rasa dah bersyukur, percayalah ada lagi orang yang lebih susah daripada kita ni. Tapi bila kita ni rasa sombong, apa akan dibuat?
1: Okay.
0: Nah, dalam Al-Quran mengajarkan kita ni, tu dalam surah Al-Mulk ada tu, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqi rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Kan, walaupun dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni, langui tu langit di atas satu. Kan, ada 7 lapisan langit, tibaqa, berlapis-lapis. Kemudian ayat seterusnya sumarji'il basar karwatain, Allah suruh lihat lagi sekali. Apa artinya tu? Kalau kita ni tadabbur, artinya apabila timbul rasa sombong, ada lagi orang di atasmu sebenarnya wah. Dadakan kau sombong kan. Kalau kau rasa kau paling top pun, Allah lagi kaya wah. Cuma itulah istilahnya. Yes. Jadi itulah saya bagi tips malam ni lah. Bila kita ni indah rasa bersyukur, lihat orang yang lebih susah daripada kita ni. Bila timbul rasa sombong kita ni, ada lagi orang yang lebih kaya daripada kita ni. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, selepas ini kan saya kongsikan juga mengenai dengan media sosial. Okay. Dan perlumbaan yang tidak pernah habis istilahnya di sini. Kalau kita ni perhatikan di hari ini, media sosial ini banyak mempengaruhi cara kita ni melihat kehidupan. Contoh sajalah, ini dah lagi lama anak-anak sekolah cuti ni.
1: Bulan 6 ni.
0: And, ujung bulan ni kalau saya silap. Kan, lepas hari raya haji nanti insyaAllah. Kan, kalau kita ni perhatikan, bila cuti sekolah nanti, bah nampak tak kita ni?
1: Apa tu? Jam?
0: Orang yang orang yang suka bercuti berlayar. Kan, bila kita ni melihat orang berlayar, kita ni merasakan hidup kita ni tertinggal. Macam, Allah.
1: Berlayar di ruang.
0: Siok juga ni, setiap kali cuti,
1: belah apa juanya?
0: Aku kerja. Contohlah, kan, mangkuk 10 hari lagi tu, ilallah, nak datang.
1: Contoh 12 hari.
0: contoh. Baik, bon, jangan serius banget. Kadang-kadang takut saya ada pendengar yang serius. Mungkin serius saja. Payah je tu. Bebon lah sedikit malam ni kita ni. Ya. Jadi mungkin lah kalau orang berlayar, kita ni rasa kita ni ketinggalan. Kalau kita ni melihat orang membalik kereta baru di post ni arah media sosial, kita ni rasa, kereta kau ni apa jokannya. Yang penting habis bang. Tadi saya mendengar radio pagi juga. Saya mendengar DJ tu bila bercakapnya, katanya yang paling bahagianya dalam kehidupan aninya bila kereta habis banknya.
1: Aku tahu ni tadi pagi kita dah kenapa. Sama tu yang kita didengar sebenarnya. Sama.
0: Masya Allah, saya sendiri mendengar pun benar tu. Saya pernah ada kereta lama lah habis bank wah.
1: Sama ada yang begitu tu Ustaz.
0: Ya, ya.
1: Kalau bayangkan hari ni bank itu menelepon, loan kita settle lah semua.
0: Nah, ya sudah tu. Bayangkan saya pernah tu dia. Saya pernah kereta lama saya. 3 tahun saya drive kereta tu, habis bank sudah. Oh, siok. Masya Allah. Kan. Gaji masuk
1: rasa, ya?
0: Gaji masuk setiap bulan. Tapi tidak akan dibayar itu. Wah. Ya Allah. Tapi telah terpulang lah kereta ni kan. Tapi yang penting bersyukur lah. Walaupun kereta kita ni tu sudah umurnya 10 tahun, 15 tahun. Yang penting tidak ada hutang. Kan. So, that's why kita ni jangan terlalu melihat, oh, orang tu balik kereta baru, kita ni rasa kereta kita ni buruk dan sebagainya. Kan. Ada orang kadang-kadang menunjukkan show off hadiah dan sebagainya. Kan. Terus dah tadi merasa pasangan kita ni indah romantik. Kan, si Anu baginya juga hadiah arah pasangannya. Kau tidak ada pun contoh lah.
1: Aduh.
0: Kan, padahal kadang-kadang, kita ni melihat media sosial ni sebenarnya highlight momen saja. Bukannya highlight reality. Kan, mungkin yang dipost senyuman, tapi kita ni tidak tahu yang disembunyikan itu apa. Mungkin tekanan, mungkin hutang, mungkin pergaduhan, tahu, mungkin kesunyian dan sebagainya. Satu, jangan kita ni jadikan media sosial itu sebagai ukuran kebahagiaan.
1: Okay.
0: Kan, jangan. Kadang-kadang ada orang post, ia macam bahagia. Tapi di belakang tabir, wallahualam, tadi dia tahu.
1: Faham.
0: Kan, kerana bahagia yang sebenarnya itu bukan apa orang nampak tentang hidup kita ni. Tetapi setenang mana hati kita ni apabila kita ni bersendirian. Ada soalan sudah kan didik?
1: Belum ada.
0: Belum. Saya ni mencari Tuan Hazim Firdaus pulang ni.
1: Oh, kita malam ni mana kaya? Aku takut ia festa festival makanan di berjalan.
0: Adakah sudah start kah?
1: Start sudah belum ada.
0: Festival apa lagi ni?
1: Yang di bandar tu. Festival makanan.
0: Ada lagi festival baru ni. Masya-Allah. Mudah-mudahan semakin majulah para peniaga-peniaga di luar sana. Saya percaya habis diorang mendengar Pelangi FM ni malam ni.
1: InsyaAllah.
0: Jadi insyaAllah akan saya sambung lagi selepas ini.
1: Okey, jadi kepada bis kita, awak terus bersama kami untuk malam ni. Topik kita ni lebih kurang mengenai macam mana kita ni mensyukuri

dengan apa yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita dengarkan Rahim Loan dengan lagunya Iqra, dan dalam lagu ini juga banyak mengajar kita ni apa topik yang ustaz sandarkan.

0: Lagu daripada Noh Saleh dengan lagunya Rahsia Tuhan. Jadi Ustaz, untuk malam ini, ganjaran sosial dan juga ganjaran material. Okey, dan kedua ni kalau kita ni lihat, ada orang lebih suka like ratusan ribu. Postnya ganjaran material, setiap hari jadi ada saja hadiahnya yang kena bagi.
1: Siapa nama?
0: Jadi ada yang menghantarkan soalan katanya. Topik malam ni it's nice katanya, yang mana macam mana kan balance untuk dapatkan kedua-dua ganjaran itu? Bukan untuk memilih, tetapi aku

0: mau keduanya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Macam mana tu, Ustaz?
1: Siapa yang bertanya tu, Didik?
0: Madeline.
1: Ah, Masya Allah.
0: Link namanya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas soalan tersebut. Ah. Puan kelek?
0: Mungkin.
1: Ah, mungkinlah. Ataupun Tuan. Ataupun Puan. Puan, Puan. Terima kasih Puan atas soalan tersebut. Ada satu ayat Al-Quran itu saya masih ingat di dalam surah Al-Qasas. Kita boleh lihatlah surah Al-Qasas pada juzuk 20. Kisah itu sambungan daripada ayat tersebut, sambungan daripada cerita pasal Qarun. Ayat ke-77 di sana kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansanasibaka minad dunya. Itu saya highlight ayat tersebutlah. Artinya di sini, kalau sekiranya kita ni kan mengejar material ataupun istilahnya dunia, dah jadi masalah. Allah suruh kan, sama apatah lagi kalau kita ni mau kedua-duanya.
0: Yes.
1: Material boleh dapat juga, sosial pun dapat juga. Dah jadi masalah. Tapi kita ni khususnya sebagai umat Islam, kita ni mesti fokus ganjaran yang berbentuk akhirat ataupun sosial itu. Analoginya senang saya lah, kalau dapat saya akan bagi satu soalan dan kita jawab sendirilah soalan tersebut. Siapa sajalah yang bertanya tadi pun boleh jawab, yang mendengar pun boleh jawab juga. Cuba kita ni bayangkan diri satu hari nanti kita ni pasti akan meninggal dunia. Dan masa itu, kita ni mesti tahu yang mana orang di luar sana tu, walaupun ia family kita ni, siapapun ke dia, saya yakin ia indahkan ingat berapa harga jam kita ni.
0: Okay.
1: Kan? Ia orang itu indahkan ingat berapa inci TV yang kita ni terdapat.
0: Okay.
1: Ia indahkan ingat berapa horsepower kereta kita ni. Okay. 1.5, 2.0
0: hybrid, Ustaz.
1: Hybrid mahal, ya Allah. Tapi kalau ada kemampuan, tafadhal, dipersilakan. Tetapi tani yakin bahawa orang kan ingat macam mana cara kita ni bercakap sesama kawan-kawan kita ni, gaya kita ni bercakap macam mana. Orang kan ingat cara kita ni melayan orang itu. Orang kan ingat cara kita ni menolong orang itu. Dan orang kan ingat bagaimana kita ni membuat seseorang itu rasa dihargai. Sebab manusia ni lupa apa yang kita ni pakai. Lupa dorang tu apa yang kita ni pakai. Tetapi manusia susah untuk lupa bagaimana kita ni membuat mereka tu merasakan sesuatu itu. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi berbalik semula soalan tadi itu, Masya Allah, cantik soalan itu. Tidak salah, tani kan dapat dua-duanya. Hujungnya, mana lain tani cari itu, Didik?
0: Apa itu, Ustaz?
1: Ketenangan juga tani cari.
0: Oi.
1: Kan?
0: Tenang is good.
1: Yang penting, ketenangan itu. Dan kita ni mesti tahu bahawa tenang itu bukan milik kita ni. Tenang itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ni perhatikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dia, antara ganjaran material ataupun ganjaran sosial, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menggunakan ganjaran sosial. Ada satu cerita ni mungkin boleh saya sampaikanlah di sini ya, sekejap di dia.
0: Silakan, Ustaz.
1: Saya baru membaca juga tadilah, tapi inilah macam mana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran kepada para sahabat. Apa bentuk ganjarannya itu, sama ada sosial atau material.
0: Okay.
1: Ini ada satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang menceritakan pada hari berlakunya perang Khandaq, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru panggilan perang. Dari lama kita kan berperang ni, siapa kan ikut istilahnya macam itu. Kemudian Zubair bin Awam, beliau menyahut panggilan perang itu. Kemudian sekali lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru panggilan perang. Lalu sekali lagi Zubair menyahut panggilan tersebut. Kemudian sekali lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru panggilan perang. Lalu sekali lagi Zubair menyahut panggilan tersebut. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap Nabi mampu

0: punya pembela. Dan pembela saya adalah Zubair. Pujian. Itu namanya ganjaran yang berbentuk sosial.
1: Sosial.
0: Kemudian ada lagi satu hadis, ini sebenarnya ada tiga tapi saya sampaikan dua. Hadis mengenai dengan 7 orang yang terpuji. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad yang disampaikan melalui Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam urusan Allah adalah Umar. Orang yang paling jujur sifat malunya adalah Uthman. Orang yang paling tahu berkenaan halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Orang yang paling tahu berkenaan ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Orang yang paling tahu bacaan Al-Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Dan dalam setiap umat ada seorang yang amanah. Orang yang amanah bagi umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau kita ni perhatikan, daripada dua peristiwa itu, dua hadis tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelaran pembela saya kepada Zubair bin Awam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengiktirafan kepada 7 orang kuat baginda Rasulullah. Jadi semua yang Nabi sebut itu tentang tokoh-tokoh itu adalah ganjaran sosial. Jadi kalau kita ni perhatikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fokus kepada ganjaran sosial berbanding ganjaran material. Kenapa tu, Dede? Pernah Dede terfikir ke tidak?
1: Tidak.
0: Kalau sosial, istilahnya ia akan kekal selama-lamanya. Sampai mati orang itu kadang-kadang.
1: Kadang-kadang
0: ni. Kita ni yang membaca hadis ni yang saya sampaikan tahun berapa ribu tahun sudah ni. Kan orang kan mengenang. Okay. Tapi kalau materialistik, ia akan hilang. Kan. Secanggih mana pun ia terdapat, semewah mana pun ia terdapat, 200 tahun akan datang, orang dah tahu lagi tu. Kan? Ya, rupanya tanah ini dulu ada istana. Tapi sekarang ini
1: sejarah.
0: Tempat pembuangan sampah. Contohlah, mana orang tahu kan?
1: Okay.
0: Kan? Tapi kalau sekiranya kita ni membiasakan ganjaran sosial, tanah akan dikandang sampai bila-bila. Contoh kan dalam bertani bekerja. Kalau sekiranya orang melakukan sesuatu kebaikan, apa yang diajar sebenarnya dalam Islam? Okay. Cakap apa arahnya? Kalau yang buat baik arah kita ni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Okay. Dengan terima kasih itu saja, orang kan mengandang kita ni sebenarnya.
1: Okay.
0: Kita ni memberikan ganjaran sosial, menghargai ke dia. Walaupun orang itu pembersihkah ke dia, penjaga kauntarkah ke dia, buruhkah ke dia. Tapi kalau sekiranya kita ni menghargai apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada ketani, orang itu kan mengandang ketani sampai bila-bila tu.
1: Faham?
0: Kan? Berbanding kalau sekiranya ketani belanja makan. Belanja makan, yes, mungkin orang mengandang. Tapi orang kan lupa tu satu hari nanti.
1: Okay.
0: Kan? Kemarin saja, ada orang jumpa saya.
1: Apa ustaznya, ustaz?
0: Ustaznya, ingat masih akunya.
1: Okay.
0: Saya beritahu, Allah, lupa. Saya beritahu, lupa saya ingat lagi. Awal dia lupa, dia tua. Alam begitu. Tapi mana, saya lupa. Dia beritahu, katanya, dulunya, batah pulang sudah tunya. Tadi pernah makan semijanya. Itu saja. Makan semija. Dan ia belanja. Tapi saya lupa. Kan? Faham maksudnya dah?
1: Faham.
0: Material. Tapi kalau sekiranya ada sesuatu ganjaran yang sosial, sampai masa ini saya ini lupa. Kurang atau kan kadang-kadang iyalah, contoh ada orang jenis orang ni suka dihargai. Kalau Didi macam mana? Kita Didi kalau membuat sesuatu, kalau orang mengatakan terima kasih hari kita kandang kan orang
1: tu. Aku kandang pula tu ustaz, tapi itu hal tu kita ni kadang-kadang macam mana kalau kita ni buat kebaikan tu kita ni akan rasa menapuk tu. Kita tapuk kebaikan tu sebaiknya. Wih, mahadai message. Aku ni melirik-lirik.
0: Tapi boleh lah, saya akan kongsikan lagi satu cerita. Okay. Macam mana cara baginda Rasulullah SAW memuji. Mungkin anda tahu saya pernah kongsikan dulu dan di sini. Okay. Baginda Rasulullah SAW bila memuji seseorang, kalau sekiranya apa yang dilakukan oleh seseorang itu, contoh kan pernah terjadi seorang badui datang ke masjid.
1: Okay.
0: Kemudian ia istilahnya berkamehara dinding. Masa itu sahabat marah sudah tu. Tiba-tiba ada seorang ini datang berdiri membersihkan tempat yang terkena kamehara itu. Dan baginda Rasulullah memuji ke dia. Kenapa baginda Rasulullah memuji ke dia di depan para sahabat? Sebab semua sahabat

0: menyaksikan kejadian tersebut. Jadi kalau sekiranya ramai orang menyaksikan ataupun ada orang menyaksikan peristiwa tersebut, baginda Rasulullah akan memuji on the spot. Dada-dada baginda Rasulullah malam kan biar tu dulunya kan puji awalnya ni kambang tu karang ya. Kan? Dada-dada istilah bangas bah.
1: Okay, okay.
0: Dada-dada bila orang tu buat baik, 7 hari kemudian baru tani terima kasih arahnya.
1: Okay, faham?
0: Ha, jadi baginda Rasulullah bila kita ni perhatikan melalui hadis-hadis yang disampaikan, baginda Rasulullah akan memuji on the spot. Dan bila baginda Rasulullah memuji on the spot, kalau sekiranya ada saksi di sana, ramai. Macam kita ni kan, contoh kita ni kan memuji masakan anak kita ni. Kalau sekiranya ramai-ramai merasakan masakan anak kita ni dan orang setuju masakan anak kita ni tu nyaman dan kita ni memuji depan orang-orang lain yang mendengar tu setuju ke enggak?
1: Setuju.
0: Pasal dorang merasa kan. Tapi kalau sekiranya anak kita ni memasak di rumah yang merasa masakannya kita ni nganya, kawan-kawan dem merasai.
1: Pastu kita ni percaya
0: kok. Ah, kita ni di keraja, kita ni bercerita, nyaman ni masakan anak kau tu.
1: Aku percaya bawa
0: kan, dia. Ya sudah tu. Tu di antara kadang-kadang tanpa kita ni sedari bila kita ni mentadabur hadis, rupa-rupanya dalam hadis pun mengajar kita ni macam mana teknik. Itu nak terutama sekali dalam teknik memuji seseorang. Pastikan bila kita ni memuji seorang on the spot, satu, yang penting ikhlas. Dan yang kedua, kalau sekiranya kita ni memuji di hadapan orang yang lain, pastikan orang lain itu menyaksikan apa kebaikan yang dilakukan oleh orang. Baru orang percaya. Kalau di belakang-belakang itu paling-paling orang kan berfikir negatif. Orang dalam nih, kabel ni ya. Wayar coklat nih, wayar coklat nutabalah. Karan lah. Ada soalan ke tidak?
1: Ada soalan. Tapi ada dua konteks yang cukup berbeza. Okay, selepas ini kita disambung, tarus dengan penutup Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Yang mana soalannya ni, Ustaznya, apa pandangan Ustaz? Ustaz bercerita mengenai pujian. Racun paling mematikan adalah pujian.
0: Saya setuju tu.
1: Dan motivasi terbaik adalah hinaan. Apa pandangan Ustaz dengan konteks ini? Okey. Itu daripada yang nada nama. Okey, yang satu lagi, ini yang kita cari minggu lepas. Haji Sahri. Ada yang melawan ni.
0: Masya-Allah, alhamdulillah.
1: Ganti ya berganti dengan Nado. Siapa tu Azim Berdaus? Ya, Ustaz ya. Apakah setiap yang kita ni lakukan tu, kita ni dah mau balasan secukupnya? Cuma dengan Allah sahaja yang membalasnya.
0: Yes.
1: Atuk soalannya.
0: Cantik.
1: Okay. Terima kasih kepada Link. Selepas ini kita akan sambung. Bagi Ustaz break dulu. Ia akan minum-minum dulu. Jadi kepada bis kita, dua soalan ini insyaAllah akan kami jawab selepas ini.

0: Lagi untuk malam ini. Dia terasa sudah nyangkut ustaznya. Mesti tambah dia lagi sejam.
1: Ya, tetap. Masya Allah.
0: Okay, Ustaz, tadi dua soalan. Recap baliklah soalan Natua.
1: Okay.
0: Racun paling mematikan adalah pujian.
1: Yes.
0: Dan yang motivasi terbaik dalam kehidupan adalah hinaan.
1: Masya Allah.
0: Sebenarnya apa pandangan ustaz dengan konteks ini?
1: Alhamdulillah.
0: Itu dulu ustaz jawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kepada
0: yang menghantarkan.
1: Siapa yang bertanya tu?
0: Nada nama.
1: Terima kasih kepada yang nada nama bertanyakan soalan tersebut. Mantap, masya Allah. Tadi yang saya sampaikan mengenai dengan orang yang memberi pujian. Okay, memberi pujian satu. Ini dalam soalan ini ia lebih fokus kepada yang menerima pujian. Saya setuju. Apa yang dikatakan itu, hati-hati dengan pujian. That's why kalau sekiranya kita ni indah mengembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ia akan membunuh diri kita ni sendirilah, istilahnya racun pada diri kita ni. Satu, that's why kalau orang puji kita ni didi, tadi katakan apa nah, hadza min fadli rabbi. Datang ni semua ni Allah yang berikan. Tuna. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, itu yang diajarkan. Bila orang puji kita ni, terima, jangan marah ya. Janganlah marah. Alhamdulillah, ini Allah yang berikan. Itu caranya. Itu sudah menunjukkan yang kita itu bersyukur Allah yang memberikan rezeki. Bukan rezeki itu disebabkan aku pandai. Disebabkan aku kaya. Bukan. Segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hinaan tadi itu, yes, saya setuju. Tapi kita kuatkan dia tu. Kalau orang hina kita ni, apa terjadi tu? Itu masalahnya tu.
0: Sekarang please hide my name.
1: Tapi benar, saya setuju. Jadikan hinaan itu sebagai motivasi untuk diri kita ni. Ya, macam kita ni melihat coin sebenarnya, duit shilling. Kan duit shilling itu ada dua muka tu. Muka depan, muka belakang.
0: Yes.
1: Terpulang arah kita ni. Kalau kita ni menganggap hinaan itu sebagai satu motivasi, yes, kita ni akan menganggap hinaan tersebut positif. Tapi kalau kita ni menganggap hinaan itu sebagai negatif, kita ni marahlah. That's why saya setuju apa yang dicakapkan itu, bila orang hina kita ni, jadikannya sebagai motivasi untuk mengubah kehidupan kita ni kepada yang lebih baik.
0: Faham.
1: Dan kita ni sabar. Anggap saja bila orang hina kita ni, kan, anggap sajalah semua manfaat mudarat seperti hinaan tadi itu, hatta manfaat pujian itu, ia semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nada ada orang dapat memberikan kita ni manfaat walaupun ia sambadi. Nada orang dapat memberikan mudarat walaupunnya somebody. Arah kita ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ni dapat manfaat kebaikan, alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Bila kita ni dapat mudarat seperti hinaan tadi, kita ni sabar, kita ni redha, dan kita ni ubah diri kita ni kepada yang lebih baik. Wallahu alam, mudah-mudahan boleh membantu.
0: Okey Ustaz, 2 minit yang terakhir.
1: Masya
0: yang
1: Allah.
0: Tadi soalan kita ni, adakah kita ni cukup menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja?
1: Yes. Saya lebih suka ada seorang ulama ni mengatakan, ikhlaskanlah diri kita ni bila melakukan sesuatu perkara. Sebab bila kita ni mengharapkan, kita ni tah melakukan kebaikan di dia, dan kita ni niat kita ni tu mengharapkan balasan daripada hamba Allah yang lain. Jadi kalau sekiranya kita ni dibalas, mungkin kita ni akan bersemangat untuk melakukan kebaikan itu lagi. Tapi kalau sekiranya tidak dibalas, macam mana? Kan? Kalau sekiranya niat kita ni tu bukan kerana Allah, ditakuti sekarang kita ni tidak bersemangat lagi melakukan kebaikan. That's why kita ni mesti luruskan niat kita ni. Aku ni melakukan ini lillahi ta'ala. Jadi sama ada orang memandang, orang dia memandang, orang puji, orang dia memuji, orang menghina aku kan dan sebagainya. So what? Contohlah. Kan aku melakukan lillahi ta'ala dan aku mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin, tapi balasan Allah ni pun banyak pecahannya ni. Ada orang mengharapkan balasan on the spot. Kan aku bersedekah hari ni RM10. Aku mau Allah ganti ni, malam mandi jawab jadi 100. Ada orang macam itu. Balasan Allah macam mana yang kita ni mahukan. Kan kadang-kadang ialah kita ni mesti berfikiran positif. Mungkin tadi saya mendengar ceramah tadi pagi, ada saya dengar, petang pun ada juga. Kan kadang-kadang Allah ni bila kita ni melakukan kebaikan, yes, satu confirm sudah kita dapat ganjaran pahala. Dan kadang-kadang Allah balas lagi dengan benda-benda yang lain. Tapi kita ni sebagai hamba Allah, kita ni tidak dapat memaksa Allah untuk on the spot membalas apa yang kita buat. Kan Allah ni pemilik kita, pemilik semesta alam, pemilik segala-galanya. Kenapa pula kita ni yang memaksa Allah, kan? Jadi lebih saya rela kalau sekiranya macam para sahabat. Pernah baginda Rasulullah berkatakan, kalau sekiranya

0: doa kamu tu dah dikabulkan, artinya Allah simpan untuk hari akhirat ataupun kemudian hari. Allah ganti dengan apanya orang, penghapusan dosa dan sebagainya. Jadi para sahabat lepas itu apa yang mereka lakukan? Ah, okeylah kalau cuma tu. Hari-hari tak kami berdoa ni ya. Sebab doa mengharapkan tu dah yang hari kemudian punya. Jadi itulah, tapi saya setuju juga dengan apa yang dikatakan soalan kedua tadi itu. Ikhlaskan niat kita ni lakukan kerana Allah. Allah lah yang sebaik-baik memberikan pembalasan arah kita ni yang baik-baik itu. Kalau sekiranya di dunia kita ni dah berlureh, pasti di hari akhirat nanti Allah bagi dengan yang lebih baik daripada yang kita ni mahukan, insyaAllah. Wallahualam.
1: Penutup terus ganjaran tu, Ustaz.
0: Ganjaran.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kesimpulannya di sini, mana satu yang lebih penting? Ganjaran sosial ataupun material? Sebenarnya dua-dua penting.
1: Oh.
0: Tapi ingat, ganjaran sosial itu lebih bermakna.
1: Oh. Ini jawapan untuk direct kepada si Madeline Ling sebenarnya.
0: InsyaAllah.
1: Allah Akbar. Apapun Ustaz, saya ucapkan terima kasih.
0: Sama.
1: Dan malam ini membuka sedikit cara berfikir dalam topik yang telah pun diberikan. Harap-harap pendengar kita ni pun dapat memikirkan sesuatu di luar kotak batasan yang pernah kita ni fikir, apa itu ganjaran sosial dan ganjaran material. Apapun, sama seperti lagu ni, Fin Jamal, lagu favorit Ustaz. Terima kasih. Terus bersama kami, Pelangi FM.

Menjelaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat ini mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Leju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Dulian Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Dulian Teramat Mulia mula-mula melihat persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Selepas itu, Dulian Teramat Mulia berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Dulian Teramat Mulia melihat beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah, kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cukup dan mengutamakan rakyat. Dulian Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei di mana Dulian Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Teramat Mulia mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi, termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam Huawei ICT Competition. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan pelajar di Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Teramat Mulia dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Selepas itu, Dulian Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store.
Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun

0: tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif ini dijangka akan terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkia. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jiashen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zheng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional seperti permainan interaktif, Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak, Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 7 pagi esok waktu Brunei.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

0: Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
1: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
2: Pelangi FM, you're the best. Pelangi FM, Radio Brunei, your number
3: one station in town. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

nafsu menuntun jiwa. Lemah diinjak, yang kuat berpesta. Yang besar bertanjak, yang kecil menunjuk.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya

hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
0: Pelangi FM.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat

يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku.

0: adalah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggut.

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Menghibur, menggerak, menindak.
0: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

0: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robat dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda

lahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya, di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI, di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Li Ju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Chiao Kun, founder of Li Ju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer, CEO of Li Ju Robot, dan Mr. Chen Dongke, Vice President of Li Ju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Li Ju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Li Ju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengkodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Li Ju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department, dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ia termasuk gambaran keseluruhan Brunei's Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan

Rakyat dan Kemampanan, inisiatif tanggung jawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri telah meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan. Dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh keboleh pasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat anak-anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatima Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti WeGo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shumyip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi MG Space. Pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutrality karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek

Pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Azharun, berhibur di Pelangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda.